Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya, Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. BMKG memastikan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini sudah tidak mengarah ke Jakarta. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyebut Anak Krakatau masih erupsi, namun abu yang keluar tidak lagi terbawa angin ke wilayah Jakarta. Dalam beberapa hari terakhir, sebaran abu bergerak berbeda berdasarkan ketinggian. Abu di sekitar 50 ribu kaki bergerak ke barat, sementara pada ketinggian 12 ribu sampai 15 ribu kaki bergerak ke arah timur dan mengganggu sejumlah bandara. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Indonesia menjuarai kategori Ensemble Melodica Junior Division dalam ajang Marching Art International Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tim berisi 21 atlet muda di bawah naungan Harmoni Suara Indonesia berhasil meraih medali emas dengan skor 92,450. Para peserta yang masih berstatus pelajar tersebut menjalani latihan insentif selama 6 bulan sebelum tampil di ajang internasional. Mereka dilatih untuk membangun ketepatan nada, kekompakan, disiplin, dan mental bertanding. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini, dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lumayan viral nih di Instagram ya teman Pro 2, soal BMKG yang mengoreksi statementnya Sekretariat Kabinet gitu. Jadi Sekretariat Kabinet sebelumnya itu ngupload informasi mengenai aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dengan menyebut data BMKG sebagai sumber informasi. Dan uploadan itu langsung memuat sejumlah imbauan kepada masyarakat juga ya terkait paparan debu vulkanik termasuk penggunaan masker, kacamata pelindung teman Pro 2. Tapi ini teman Pro 2, BMKG melalui akun Instagram resminya menegaskan kalau informasi terkait vulkanik termasuk di dalamnya itu Anak Krakatau bukan merupakan ranah dari BMKG melainkan badan geologi gitu. Dan BMKG juga mengarahkan masyarakat untuk memantau informasi aktivitas vulkanik melalui badan geologi gitu teman berdua. Karena memang di postingannya si Sekretariat Kabinet juga lumayan rame teman berdua komentarnya yang ngingetin kalau misalnya mungkin ada salah salah pengetikan gitu teman berdua. Jadi bukan data dari BMKG tapi data dari geologi gitu teman berdua. Ya namanya juga manusia. Manusia tempatnya salah dan lupa, bukan Nabi Boy. Oh ya teman berdua, sekalian gue mau bacain requestan yang masuk di pagi hari ini. Ada dari Theo di Magelang yang minta diputerin lagunya Serana dari For Revenge. Ini dia Serana dari For Revenge spesial buat Theo. Enjoy.

Hutan menutupi hampir sepertiga dari seluruh daratan di bumi, menyediakan infrastruktur organik penting bagi beberapa koleksi kehidupan yang paling beragam di planet ini. Anehnya, manusia menebangi jutaan hektar dari hutan alam setiap tahun. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar ketika peringatan Hari Sejuta Pohon Sedunia, tetapi penting untuk mengetahui kelestarian pohon yang bermanfaat banyak bagi manusia. Salah satunya, memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Teman Pro2, ada kabar yang belakangan viral di... teman Pro2, kalau ngomongin soal yang tadi ya, teman Pro2, soal koreksinya BMKG di... terkait dengan... tupoksinya dia gitu yang tadi sempat viral, teman Pro2. Nah, ternyata teman Pro2, kalau tupoksinya BMKG itu adalah meteorologi yang pertama, teman Pro2, yaitu mengamati dan membuat perakiraan cuaca, termaksud yang tadi pagi tuh. Perakiraan cuaca, teman Pro2, memberi peringatan dini cuaca ekstrim gitu. Terus ada juga tugas klimatologi, teman Pro2, mengelola data dan informasi iklim jangka panjang untuk sektor pertanian, perhubungan, dan yang lainnya juga, teman Pro2. Yang ketiga adalah kualitas udara, memantau komponen dan parameter kualitas udara di berbagai wilayah, termaksud penurunan kualitas udara akibat debu vulkanik ya, teman Pro2, dan geofisika, yaitu mengamati dan menganalisis aktivitas gempa bumi dan tanda-tanda tsunami serta potensi bahaya dari geofisika lainnya. Dan kalau geologi, teman Pro2, itu beda lagi, teman Pro2. Kalau geologi itu yang secara umum ya, itu ilmu kebumian yang mempelajari tentang bumi, termaksud di dalamnya ada si tentang vulkanologinya, vulkaniknya, teman Pro2, tentang Gunung Merapi gitu, gunung-gunung aktif yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau lu mau update tentang tentang perakiraan cuaca, memang tempatnya di BMKG. Tapi kalau misalnya mau update soal vulkanik ya, teman Pro2, itu ada di Badan Geologi. Jadi jangan sampai salah lagi ya, teman Pro2.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman Prodi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ini buka suara terkait kabar viral yang belakangan viral di media sosial ya, soal siswa SMA bernama Febiona yang diduga hilang ingatan karena keracunan makan bergizi gratis, teman Pro 2. Dan saat ini pihaknya masih memantau, katanya teman Pro 2, kondisi kesehatan Febiola gitu. Walaupun dia masih belum bisa ya memastikan kalau gangguan medis atau psikis apa nih yang membuat si siswa tersebut diduga mengalami lupa ingatan gitu, teman Pro 2. Dan pihaknya juga melibatkan psikolog untuk penanganan siswa tersebut, teman Pro 2. Kita doain aja ya teman Pro 2, si korban keracunan ini bisa segera pulih, teman Pro 2, karena kabarnya dia juga siswa berprestasi gitu, teman Pro 2. Sayang banget kalau kita harus kehilangan prestasi-prestasi yang membanggakan dari anak-anak muda ini, teman Pro 2, dari masa depan bangsa, teman Pro 2. Dan kita doain juga semoga pengawasan terkait makan bergizi gratis ini bisa lebih ditingkatkan lagi, teman Pro 2, supaya hal-hal serupa tidak terulang kembali, teman Pro 2.

0: aku. Mantap. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi kan ada event e-sport nih di kampus. Jadi aku lagi banyak latihan nih.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ah, papa bawel sih tuh kan. Ah, kalah deh. Papa mah ganggu aja sih.
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Teman Bro 2, kalau ngomongin soal dugaan keracunan yang diakibatkan oleh MBG di Karo, teman Bro 2, sebenarnya mungkin nggak sih seseorang itu mengalami amnesia atau hilang ingatan yang diakibatkan oleh keracunan? Jadi ada dokter spesialis mikrobiologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, teman Bro 2, dokter Agung Dwi Wahyu ya, yang menjelaskan kalau misalnya keracunan makanan itu lebih sering menimbulkan mual, muntah, diare, kram, atau nyeri perut dan lemas, teman Bro 2. Dan menurutnya amnesia atau keracunan amnesia yang diakibatkan oleh keracunan, maksud gue teman Bro 2, itu bukan sesuatu yang lazim atau sangat jarang terjadi gitu. Dan menurutnya juga teman Bro 2, laporan kejang yang diikuti gangguan ingatan itu perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk riwayat kesehatannya teman Bro 2. Karena mungkin gangguan syaraf itu tidak selalu berarti keracunan ya. Jadi dokter Agung ini menyebut ada beberapa kemungkinan yang perlu diperiksa, meliputi kehilangan cairan yang disertai gangguan elektrolit, efek toksin, atau infeksi yang melibatkan otak gitu teman Bro 2. Riwayat dari kejang sebelumnya juga perlu diperiksa teman Bro 2 katanya. Ya semoga kasus ini cepat menemukan titik terangnya ya teman Bro 2, dan bisa segera pulih lah ya yang bersangkutan dari amnesianya teman Bro 2. Karena sayang banget sampai 70% yang gue denger teman Bro 2 itu kayak hampir separuh, lebih dari separuh hidup lo hilang dari ingatan lo. Sedih banget gak sih teman Bro 2? Kita doain aja semoga bisa cepat pulih dan kembali seperti sedia kala. Oke teman Bro 2, kita sambung dulu dengan satu lagu dari Noah dengan Di Atas Normal.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gue tau banget nih, kadang lo tuh suka yang namanya ngalamin pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang bikin sebel gitu, teman Pro 2. Kurang nyaman lah gitu. Nah sekarang lo gak perlu bingung lagi harus cerita ke siapa, teman Pro 2, karena udah ada yang namanya program Halo RRI yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz, teman Pro 2, atau AM1242 kHz gitu. Jadi lo bisa sampaikan nih keluhan, aduan, maupun pertanyaan lo lewat WhatsApp Pro 1 di 0815x4200. Supaya apa? Supaya nanti bisa kita sampaikan ke pihak-pihak terkait untuk dicarikan solusinya segera, teman Pro 2. Jadi gak perlu bingung, langsung aja WhatsApp ke 0815x4200, teman Pro 2.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

terbaik kamu. Teman Pro 2 ada kabar dari Wali Kota Bogor, teman Pro 2 Dedi Arahim yang baru aja resmi meraih gelar doktor di ilmu hukum dari Universitas Hukum Universitas Pajajaran maksudnya teman Pro 2. Dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran di Jumat 4 September kemarin ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 gelar doktor itu menjadi capaian akademik barunya Dedi Rahim sekaligus bagian dari perjalanan panjangnya dalam mengembangkan pengetahuan yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintah gitu teman Pro 2. Jadi memang ya kadang mencari ilmu itu gak ada batasannya, mau usia, mau jenjang, mau apapun ya teman Pro 2. Kita harus terus menuntut ilmu. Ya gak sih teman Pro 2? Menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Kenapa harus negeri Cina ya teman Pro 2? Lu tau gak kenapa harus negeri Cina? Kasih gue dong di 0811 111 5222.

0: Sepenggal kisah supir angkot. Pagi itu udara sangat cerah. Jalanan ramai, banyak sekali orang hilir mudik. Para pekerja kantoran dan pabrik tampak terburu-buru untuk berangkat. Setiap angkutan umum yang melintas terlihat penuh dengan kecepatan tinggi mengejar penumpang dan juga waktu. Tak lama, sebuah pemandangan menarik tampak di tepi jalan ujung sebuah gang. Seorang ibu-ibu dengan 3 anaknya berusaha menghentikan angkot yang lalu-lalang. Tetapi setiap kali angkot berhenti, tak lama kemudian angkot tersebut berjalan kembali dan meninggalkan ibu beserta 3 anaknya tanpa menaiki angkot tersebut. Dan kejadian ini terus berulang. Tidak begitu lama, dari ujung jalan terlihat angkot dengan kecepatan sedang dan tidak begitu penuh. Angkot tersebut dikemudikan oleh seorang anak muda yang cukup bersih, dan dengan sedikit ragu-ragu, ibu tersebut menghentikan angkot tersebut dan terjadilah dialog singkat. "Dik, lewat terminal ya?" tanya si ibu. "Iya, Bu," jawab supir angkot tersebut. Yang aneh, si ibu tidak segera naik, tetapi malah berkata, "Tapi saya dan 3 anak saya tidak punya ongkos." Sambil tersenyum, supir itu menjawab, "Gak apa-apa, Bu, naik aja." Si ibu tampak ragu-ragu, dan supir pun mengulangi perkataannya, "Ayo, Bu, naik aja, gak apa-apa kok." Ketika sampai di terminal, 4 orang penumpang gratisan ini turun. Si ibu mengucapkan terima kasih berulang-ulang kepada supir atas kebaikannya naik angkot tanpa membayar. Setelah ibu tersebut turun, seorang penumpang pria turun juga, lalu membayar dengan uang Rp50.000.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngelihat pencapaiannya Dedi Rahim ya, gue jadi pengen kuliah lagi, tau gak sih teman Pro 2? Jadi pengen gitu ngambil S2 kek. Tapi teman Pro 2, sebenarnya skill atau ijazah sih sebenarnya sekarang yang lebih relevan untuk dikejar teman Pro 2. Mana yang lebih penting di mata perusahaan gitu. Jadi teman Pro 2, sebenarnya dua-duanya tuh penting ya teman Pro 2. Tapi kalau lu punya ijazah doang, ijazah real ijazah doang, jadinya memang kurang berguna teman Pro 2. Tapi kan masa sih lo dapat ijazah tapi selama kuliah lo nggak dapat apa-apa, nggak ada skill yang terbangun gitu pada saat proses lo mendapatkan ijazah. Walaupun memang ya teman Pro 2, pendidikan formal bukan satu-satunya jalan, tapi itu ibaratnya kayak misalnya lo dari Pangrango 34 nih pengen ke Botani, yang satu jalan kaki, yang satu naik mobil teman Pro 2. Nah, ibaratnya ijazah atau pendidikan formal itu bisa dikatakan sebagai kendaraan ataupun apa ya? Supporting gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya lu punya ijazah, akan lebih banyak lapangan pekerjaan yang bisa lo lamar gitu teman Pro 2. Jadi enggak terbatas, karena kan masih banyak ya kalau lu ngelihat di Indonesia di mana syarat utama dari sebuah lowongan pekerjaan adalah ijazah teman Pro 2. Gak bisa kita pungkiri, walaupun ada banyak sektor-sektor terutama di sektor industri kreatif ya teman Pro 2 yang udah gak terlalu mempertimbangkan itu, tapi lebih mempertimbangkan portofolio. Tapi bukan berarti karena kayak gitu gak perlu kuliah, gak perlu sekolah teman Pro 2. Tetap perlu lah. Karena kan landasan berpikir lo terbentuk di sana teman Pro 2 gitu. Alur pikir lo, logis lo tuh kebentuknya justru di tempat-tempat tersebut, di mana lo dipaksa untuk terus berpikir di sana teman Pro 2. Jadi lebih cerdas secara keseluruhan gitu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Kali ini ada dari Yovie Widianto, Tulus Glenn Fredly dengan Adurayu. Enjoy.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang kemarin viral nih soal Pertamina memberikan syarat harus menunjukkan STNK untuk mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU yang bersubsidi ya, teman Pro 2. Tapi ternyata sekarang sudah dibatalkan gitu. Jadi mekanisme itu sebelumnya akan diterapkan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Dan Pertamina menegaskan kalau wacana kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat untuk membeli BBM di SPBU bukan merupakan kebijakan nasional. Mekanisme itu merupakan rencana pengawasan yang bersifat lokal, teman Pro 2 gitu. Jadi ya emang agak ribet ya, dan kalau lu sering ngisi bensin nih teman Pro 2 di jam-jam pulang kerja, lu pasti tahu lah antriannya sampai ke jalan raya ya teman Pro 2. Gimana kalau misalnya ditambah harus nunjukin STNK, tambah lama enggak sih? Maksud gue teman Pro 2, mana ada orang-orang yang STNK-nya ada di dalam jok, harus buka jok dulu, ada yang di dalam tas harus bongkar-bongkar dulu. Kalau lu familiar dengan pemeriksaan STNK di parkiran mall-mall teman Pro 2, itu biasanya ngantri. Karena apa? Karena banyak juga nih orang-orang yang belum siap teman Pro 2 untuk menunjukkan STNK-nya. Kalau ini diterapkan di SPBU, menurut gue sih akan jadi tambah panjang aja sih antriannya. Jadi tambah lama ngantrinya, jadi tambah capek nggak sih teman Pro 2? Dan teman Pro 2, Pertamina juga memastikan kalau setiap kebijakan terkait penyaluran BBM yang berkaitan dengan masyarakat akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan regulator, khususnya BPH Migas teman Pro 2, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait gitu. Jadi aman ya teman Pro 2, tidak jadi aturan ini, karena takutnya kalau nanti jadi di Sumatera terus nanti ada juga di Bogor, aduh ampun dah, saya makin valid untuk menjadi tim pengisi BBM jam 2 pagi biar gak ngantri teman-teman berdua.

Sepenggal kisah supir angkot. Pagi itu udara sangat cerah. Jalanan ramai, banyak sekali orang hilir mudik. Para pekerja kantoran dan pabrik tampak terburu-buru untuk berangkat. Setiap angkutan umum yang melintas terlihat penuh dengan kecepatan tinggi mengejar penumpang dan juga waktu. Tak lama, sebuah pemandangan menarik tampak di tepi jalan ujung sebuah gang. Seorang ibu-ibu dengan 3 anaknya berusaha menghentikan angkot yang lalu lalang. Tetapi setiap kali angkot berhenti, tak lama kemudian angkot tersebut berjalan kembali dan meninggalkan ibu beserta 3 anaknya tanpa menaiki angkot tersebut. Dan kejadian ini terus berulang. Tidak begitu lama, dari ujung jalan terlihat angkot dengan kecepatan sedang dan tidak begitu penuh. Angkot tersebut dikemudikan oleh seorang anak muda yang cukup bersih, dan dengan sedikit ragu-ragu, ibu tersebut menghentikan angkot tersebut dan terjadilah dialog singkat. "Dik, lewat terminal ya?" tanya si ibu. "Iya, Bu," jawab supir angkot tersebut. Yang aneh, si ibu tidak segera naik, tetapi malah berkata, "Tapi saya dan 3 anak saya tidak punya ongkos." Sambil tersenyum, supir itu menjawab, "Gak apa-apa, Bu, naik aja." Si ibu tampak ragu-ragu, dan supir pun mengulangi perkataannya, "Ayo, Bu, naik aja, gak apa-apa kok." Ketika sampai di terminal, 4 orang penumpang gratisan ini turun. Si ibu mengucapkan terima kasih berulang-ulang kepada supir atas kebaikannya naik angkot tanpa membayar. Setelah ibu tersebut turun, seorang penumpang pria turun juga, lalu membayar dengan uang Rp50.000. Ketika supir hendak memberikan kembalian ongkos, pria itu berkata bahwa uang itu untuk ongkos dirinya serta 4 penumpang gratisan tadi. "Terus jadi orang baik ya, Dik," kata pria tersebut kepada supir angkot. Pagi itu menjadi semakin cerah dengan kebaikan-kebaikan yang baru saja terjadi. Seorang ibu miskin yang jujur, seorang supir yang baik hati di tengah jam sibuk, dan jalanan yang ramai, ia merelakan 4 kursi penumpangnya untuk ibu dan 3 anaknya dan seorang penumpang yang budiman. Mereka saling mendukung untuk sebuah kebaikan tanpa sedikit pun mengeluh dan mengharapkan balas jasa. Andai separuh saja bangsa kita bisa seperti ini, maka dunia akan takluk. Teruslah berbuat baik. Sekecil apapun itu, tentu akan sangat berarti bagi orang lain.

0: They call this love, teman berdua, dari Elliot James Rare, teman berdua. Anyway, teman berdua, kalau lo pengen dengerin lagu-lagu enaknya Produa FM ya, teman berdua, kayak lagu yang barusan gitu, lo bisa banget nih sekarang dengerinnya lewat aplikasi yang namanya RRI Digital. Dimana lo bisa dengerin siaran Produa FM di sana, teman Produa, dan kanal RRI lainnya dalam satu genggaman lo aja. Dan RRI Digital ini udah tersedia di Play Store dan juga App Store, teman Produa, dan tentunya secara gratis. Jadi buat lo nih yang mungkin kerja di Jakarta nggak kebagian sinyal FM-nya Produa, teman Produa, bisa banget dengerinnya lewat aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi buruan deh download aplikasinya sekarang, teman Produa.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Kamu kalau lu ingat kemarin ada yang viral soal lahan terdampak kebakaran hutan yang ditanamin sama sawit teman Pro 2. Kalau sekarang nih Kementerian Kehutanan udah menyegel lokasi yang terdampak kebakaran hutan tersebut teman Pro 2. Di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kalimantan Barat. Dan Menteri Kehutanan ya Raja Juli Antoni teman Pro 2 itu mengatakan penyegelan ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap aktivitas di lokasi tersebut sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto teman Pro 2. Dan dalam penyegelan itu Raja Juli juga menyoroti soal temuan aktivitas penanaman sawit setelah asap di lokasi baru aja padam. Tapi emang jahat banget sih menurut gue teman Pro 2. Baru juga dipademin, lo kebayang gak sih perasaan jadi si relawannya teman Pro 2 baru juga nyiram padem, tumbuh sawit kan kelewatan gak sih? Maksudnya jangan gitu-gitu amat apa jadi orang. But anyway teman Pro 2 ya, semoga ya dengan penyegelan ini dan proses hukumnya bisa terus dilanjut di dicari tahu siapa dalangnya nih si penanaman sawit ini teman Pro 2, dan semoga bisa ditangkap dan dihukum setimpal dengan perbuatannya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu kita lanjut lagi dengerin lagu enak. Kali ini ada dari Raye teman Pro 2 dengan Where Is My Husband. Enjoy.

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami,

0: dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

treat you better, teman berdua. Badak dan ikan gak sih dia ngomong? Bukan ya, better than he can ya teman berdua. Anyway, teman berdua, ada kabar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana nih, BNPB teman berdua, yang mengusulkan penambahan dana siap pakai atau DSP senilai 5,67 triliun pada Kementerian Keuangan guna menopang percepatan penanganan bencana serta rehabilitasi fisik di berbagai daerah sepanjang tahun 2026 gitu teman berdua. Jadi sekretaris utama BNPB ya, itu mengatakan penambahan alokasi dana operasional tersebut krusial nih mengingat karakteristik bencana yang tidak dapat diprediksi secara pasti dalam perencanaan anggaran reguler teman berdua. Kalau kita inget ya teman berdua, dulu waktu gue kecil, waktu gue SD tuh belajar kalau misalnya Indonesia itu ada di lingkaran api, terus ada juga di perpisahan tiga lempeng bumi teman berdua, di mana bencana alam itu sangat mungkin terjadi dengan frekuensi yang cukup tinggi gitu teman berdua. Ya semoga di ACC ya, kalau gue sih support ya teman berdua, tapi tetap harus digunakan teman berdua sebijaksananya gitu. Ya gak sih teman berdua, harus ada pertanggungjawabannya di setiap anggaran yang digunakan. Dan teman berdua, informasi ini juga sekaligus penutup perjumpaan kita di hari ini teman berdua. And gue mau ngucapin thank you so much buat lo yang udah stay tune dari tadi pagi sampai dengan jam 10 kurang dikit ini teman berdua. Oke deh kalau gitu teman berdua, gue Adam pamit dari ruang denger lo. Sampai jumpa lagi nanti teman berdua. Tapi tetap stay tune on Pro 2 FM karena abis ini lo bakal ditemenin sama Idel teman Pro 2 di Santai Siang. Dan buat lo yang mau request lagu, ini waktunya buat lo request banyak-banyaknya di 0811-111-5222. Satu lagu terakhir penutup perjumpaan kita, ada Katakan Tidak dari Afgan. Enjoy, bye-bye teman Pro 2. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Sekarang ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di santai siang hari ini. Pastinya aku bakal nemenin kamu ya sampai dengan jam 3 sore nanti teman Pro 2. Dan teman Pro 2, memasuki pukul 10 untuk kamu nih mungkin yang punya request-request lagu yang mau diputerin, boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222 atau juga bisa lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Untuk membuka hari kita di siang hari ini ya, dan juga nungguin requestan yang masuk dari kamu teman Pro 2, aku mau puterin satu lagu dulu dari Bruno Mars biar kamu jadi bangkit lagi gitu ya, up lagi semangatnya. Ada I Just Might Enjoy teman Pro 2.

udah ada requestan yang masuk nih ke WhatsApp kita. Dan kali ini ada dari Kak Citra di Bogor. Katanya, selamat siang Kak Ideal, aku Citra, mau request lagunya Olivia Dane yang So Easy. Tolong diputarin ya Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti aku putarin ya lagunya Olivia Dane yang So Easy untuk kamu. Dan ada juga nih yang request lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan dari Kak Rani di Bogor. Katanya, halo Kak Ideal, mau request Tulus Hati-Hati di Jalan buat temenin siang ini sambil kerja aja sih. Semoga harinya hari ini lancar gitu ya, dan moodnya juga bisa tetap bagus sampai pulang kerja nanti. Oke, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya setelah yang satu ini nih, dia So Easy dari Olivia Dane. Enjoy teman Pro 2.

masih barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini dan masih bacain requestan yang udah masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Fasya yang katanya mau diputerin lagunya Ariana Grande yang Twilight Zone. Katanya tolong diputerin ya Kak untuk nemenin aku nih sambil nugas di siang hari ini. Terima kasih. Semangat terus siarannya untuk Kak Idel katanya. Terima kasih sudah disemangatin. Semangat juga untuk kamu ya yang lagi mengerjakan tugas kayak Fasya gitu ya. Semoga kerjanya cepat kelar gitu ya dan hasilnya juga maksimal. Dan ada juga nih dari Kak Rizky di Sentul Bogor, katanya selamat siang Kak Idel, aku Rizky mau dengerin lagunya Nadif Basalamah dong yang Penjaga

Malam Bro 2 lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Vira di Sentul. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Vira. Mau request dong lagunya Justin Timberlake yang Can't Stop the Feeling untuk siang hari ini, supaya moodnya jadi lebih naik lagi dan gak ngantuk nih Kak. Kayaknya nih jam-jam lumayan rawan ya, memang kayaknya udah ada yang mulai hilang semangatnya. Jangan sampai ya teman Bro 2 ya. Kalau gitu nanti aku puterin ya lagu Can't Stop the Feeling-nya dari Justin Timberlake. Dan ada juga nih dari Kanaya di Bogor, katanya mau request lagunya Peggy Go yang Na Na Na It Goes Like katanya, supaya hari ini jadi semangat lagi dan gak ngantuk-ngantuk katanya. Ini udah pada mulai ngantuk ya jam segini ya. Semangat teman Bro 2 gitu ya hari ini, untuk yang menjalani aktivitas, apapun aktivitas kamu. Kalau gitu nanti aku puterin lagunya Na Na Na It Goes Like. Setelah yang satu ini dia Can't Stop the Feeling dari Justin Timberlake.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Nilai tukar rupiah menguat signifikan pada pembukaan perdagangan di hari ini. Rupiah melesat ke level 17.554 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penguatan ini menjadi perhatian di tengah dinamika pasar keuangan dan juga pergerakan nilai tukar di global. Pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu indikator yang terus dicermati pelaku pasar, terutama terkait kondisi ekonomi domestik dan perkembangan ekonomi global. Dengan penguatan tersebut, posisi rupiah pada awal perdagangan menunjukkan respon positif di pasar terhadap berbagai sentimen ekonomi yang berkembang. Pergerakan nilai tukar rupiah selanjutnya masih akan dipengaruhi oleh sentimen pasar serta perkembangan ekonomi global dan juga domestik.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Sebaran abu vulkanik yang sempat mencapai wilayah Bogor kini mulai berkurang. Perubahan ini terjadi seiring arah angin yang bergeser sehingga membawa material abu vulkanik menjauh dari sejumlah wilayah di Bogor. Kondisi tersebut membuat paparan abu vulkanik di wilayah Bogor berangsur menurun. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk lebih waspada terhadap kemungkinan perubahan arah angin yang dapat kembali membawa abu ke wilayah pemukiman. Warga juga disarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama jika masih menemukan abu vulkanik di lingkungan sekitar. Perkembangan sebaran abu vulkanik masih terus dipantau seiring dengan aktivitas gunung api dan juga kondisi cuaca di wilayah sekitar. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: Tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Masih barengan sama aku Idel dan masih juga nih bacain request yang udah masuk pastinya ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Fahri di Dramaga Bogor. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Fahri. Aku mau request dong lagunya Run yang dekat di hati. Kayaknya nih cocok ya didengerin di siang hari ini. Tolong diputerin ya Kak, katanya. Makasih katanya. Sama-sama, nanti aku puterin ya lagunya Run yang dekat di hati. Dan ada juga nih dari Kak Tiara di Dramaga Bogor. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Tiara. Mau request lagunya Danila dan juga Hindia yang judulnya Jika. Semoga lagu ini bisa bikin siang kita gitu ya, dan juga semua pendengar Pro 2 jadi lebih calm lagi dan tenang lagi. Terima kasih Kak Idel katanya. Oke, kalau gitu nanti jikanya aku puterin setelah yang satu ini. Ini dia dekat di hati dari Run. Enjoy teman Pro 2.

masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 masih ada juga nih requestan yang masuk ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Katiara yang katanya mau diputerin lagunya Halsey yang So Good. Katanya tolong diputerin ya Kak Idel, terima kasih dan semangat terus untuk siarannya di siang hari ini. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Halsey yang So Good. Dan juga ada yang request lagi dari Kak Karere yang katanya mau diputerin lagunya JKT48 yang judulnya Rhapsody di siang hari ini, teman Pro 2. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya ya. Tapi teman Pro 2, aku juga mau ngingetin ke kamu kalau di siang hari ini azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu nantinya aku akan puterin kamu lagu-lagu religi, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena aku akan balik lagi nemenin kamu setelah lagu religinya selesai, teman Pro 2. Jadi stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau gitu langsung aja kita puterin lagunya Halsey yang So Good. Ini dia, enjoy teman Pro 2. Looking right, looking like

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

balik lagi sama aku Idel di Santai Siang hari ini setelah tadi kita mengikuti rangkaian religi di siang hari ini. Dan teman Pro 2 ternyata juga masih ada request yang masuk nih. Ada dari Kak Fasya di Dramaga Bogor yang katanya mau diputerin lagunya Tila yang Chanel. Katanya tolong diputerin ya Kak Idel, terima kasih. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya lagunya Tila yang Chanel. Dan ada juga dari Kak Rizky di Panduraya, katanya selamat siang Kak Idel, aku Rizky. Aku mau request lagunya Adrian Halif dong Kak, yang baru yang 2001 kali. Soalnya lagu yang satu ini katanya nyangkut terus teman Pro 2 ya di kepalanya. Tapi memang sih ya, ini lagu baru yang kayaknya juga kalau kita dengerin tuh enjoy the vibes gitu ya. Dan juga kayaknya sering muncul di mana-mana ya teman Pro 2. Oke kalau gitu nanti aku puterin 2001 kalinya Adrian Halif. Setelah yang satu ini dia Chanel dari Thailand. Enjoy teman Pro 2.

Kupat tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih? Ada loh aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

Ini ya, terus juga kayaknya kalau lagi jam istirahat pada nyari makan ya teman Produa ya. Nah tapi ngaku deh teman Produa, siapa nih yang kalau abis makan langsung bilang kayak, "Bang, es teh satu," gitu ya. Wajib minumnya es teh gitu ya. Tapi ternyata nih teman Produa ya, kebiasaan ini kayaknya perlu sedikit kamu perhatiin ya. Karena nih teh itu mengandung zat tanin gitu ya, yang bisa ngikat zat besi dari makanan dan bikin penyerapannya di tubuh kamu tuh jadi lebih kurang optimal gitu ya. Padahal zat besi itu penting banget untuk pembentukan sel darah merah dan juga ngebawa oksigen ke tubuh kamu. Nah kalau kebiasaan ini kamu lakuin terus-menerus gitu ya, terutama mungkin buat kamu yang rentan kekurangan zat besi, ini bisa jadi masalah ya teman Produa ya. Jadi sebenarnya bukan berarti kamu gak boleh minum teh gitu ya abis makan, tapi coba kasih jeda setelah makan untuk pilihan yang kayaknya paling aman teman Produa. Dan kamu juga bisa ngandelin air putih ya, jadi setelah makan minum air putih dulu, terus jeda setengah jam gitu ya kamu boleh minum teh gitu teman Produa. Jadi mulai sekarang kayaknya dibiasain ya, habis makan jangan buru-buru ngeteh gitu ya, kasih waktu tubuh kamu buat nyerap nutrisinya dulu dengan maksimal.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.

Kata-kata dari Ziva Magnolia, Teman Pro 2, mengantarkan kita ke jam 1 siang di hari ini, Teman Pro 2. Dan memasuki jam 1 gitu ya, aku pastinya mau kasih kamu info-info gitu ya, menarik seputar olahraga di siang hari ini. Dan untuk kamu nih mungkin si pecinta sepak bolanya Indonesia gitu ya, ada kabar yang keren nih ya dari panggung Liga Champions. Jadi katanya salah satu pemain timnas kita ya, Calvin Vardong gitu ya, katanya memang belum sempat debut bareng ya sama Little di laga UCL dini hari tadi gitu ya. Tapi sayangnya Vardong nih cuma di yang satu ini gitu ya, di laga ini cuma duduk manis di bangku cadangan pas Lille kalah tipis gitu ya 1-2 dari Real Betis. Tapi jangan salah Teman Pro 2 ya, tetap aja ini adalah salah satu sejarah yang berhasil ditorehkan gitu ya. Karena nih Vardong tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang masuk skuad pertandingan Liga Champions. Wah, gokil enggak tuh Teman Pro 2. Dan memang belum turun ke lapangan gitu ya, tapi langkahnya nih udah ngebuka pintu pastinya ya buat sejarah baru di persepak bola Indonesia di level Eropa. Jadi buat kamu mungkin yang kayaknya udah nunggu-nunggu aksinya Vardong di Liga Champions, kayaknya sabar dulu ya Teman Pro 2 ya, dan semoga kesempatan debutnya bisa segera datang dan bisa kita saksikan ya Teman Pro 2.

Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

buat kamu si football lovers nih ya, kayaknya ada kabar yang bikin orang-orang yang suka sepak bola nih jadi kayak heboh gitu ya. Nah, karena katanya daftar nominasi Ballon d'Or 2026 nih udah resmi keluar. Dan plot twistnya adalah katanya Cristiano Ronaldo lagi-lagi gak ada di nominasinya, teman Pro 2. Dan ini ada dari 30 nama kandidat pemain terbaik dunia ya, yang gak ada nama CR7-nya, tapi ada satu nama legenda yang balik lagi ke daftarnya, yaitu Lionel Messi. Dan katanya Messi ini bakalan bersaing ya dengan monster-monster lapangan hijau lah ya, yang lainnya kayak Erling Haaland, terus juga ada Kylian Mbappe, ada Jude Bellingham, dan juga ada Lamine Yamal gitu ya. Dan yang makin menarik adalah Harry Kane juga jadi salah satu kandidat yang kuat gitu ya, setelah musim yang cukup luar biasa ya bersama dengan Bayern dan Inggris. Jadi siapa nih jagoan kamu kira-kira, teman Pro 2? Messi kah, Mbappe, Haaland, atau mungkin anak muda yang baru-baru gitu ya, naik daun, Yamal gitu ya. Kayaknya kamu perlu catat tanggalnya nih, teman Pro 2, di 26 Oktober 2026 gitu ya. Siapa tahu yang bakal bawa pulang bola emas jagoannya kamu. Kita tunggu aja ya, teman Pro 2.

0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Calon Pro 2, aku tahu banget gitu ya, kadang-kadang mungkin nih ya, kamu tuh ngalamin pelayanan publik yang rasanya kayak bikin jengkel gitu ya, atau mungkin kamu pernah ngerasain nih fasilitas umum yang kayaknya udah kurang nyaman untuk dipakai. Nah tapi nih sekarang teman Pro 2, kalau kamu punya kebingungan dan juga punya hal-hal yang mau diadukan gitu ya soal mengenai fasilitas umum atau juga pelayanan publik dan kamu bingung mau cerita ke siapa, sekarang ada program Halo RRI teman Pro 2 di Pro 1 RRI Bogor. Dan di program yang satu ini ya, kamu bisa nyampein keluhan kamu, terus juga pertanyaan kamu, dan juga aduan kamu yang nantinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya didapetin solusinya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Dan kamu juga bisa nih hubungi WhatsApp-nya mereka di 081-5x4200 atau juga lewat telepon di 02-51-83-12-450. Jadi kalau kamu ngerasa ada hal-hal yang perlu dilaporin gitu ya, dan juga butuh penanganan segera, langsung aja teman Pro 2 laporin ke Halo RRI.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: One, two, three.

Teman Pro 2, kalau ngomongin soal AI gitu ya, kayaknya ini sekarang udah jadi bagian dari hidup kita gitu ya. Karena sekarang tuh apa-apa pakai AI gitu ya. Dan ini juga sebenarnya bisa memudahkan hidup kita gitu ya, tapi juga kita harus hati-hati nih menggunakannya ya Teman Pro 2 ya. Karena namanya teknologi tuh pasti ada baik dan buruknya. Tapi Teman Pro 2, ada kabar yang keren banget juga nih. Katanya Indonesia dan juga Amerika Serikat udah makin serius gitu ya memperkuat kerjasama di bidang artificial intelligence atau AI gitu ya. Katanya di pemerintah Indonesia lewat Kementerian Komunikasi dan Digital membuka ruang kerjasama ya yang lebih luas lagi dengan Amerika Serikat untuk bisa mengembangkan teknologi AI. Nah, ini bukan cuma soal robot mungkin atau yang kita biasa pakai gitu ya, ChatGPT, tapi AI ini kedepannya bisa punya peran yang besar di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan sampai layanan publik. Artinya apa gitu ya? Nah, ini peluang buat talenta digital Indonesia juga kayaknya makin besar lagi Teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang sekarang kayaknya belajar-belajar coding gitu ya, terus juga teknologi, data, atau sekedar penasaran sama dunia AI, kayaknya ini waktunya kamu upgrade skill juga ya. Karena masa depan ini bukan cuma soal siapa aja yang paling cepat pakai AI gitu ya, tapi siapa yang paling siap berkarya juga menggunakan AI.

masih barengan sama aku Idol di Santai Siang hari ini, teman Pro 2, sampai di jam 3 sore nanti. Teman Pro 2, aku mau tanya dong, siapa nih yang suka nontonin podcast atau dengerin podcast gitu ya, terutama dari podcast Titik Kumpul nih. Nah, buat kamu mungkin yang suka dengerin Titik Kumpul gitu ya, kayaknya ini info yang menarik buat kamu ya, karena katanya podcast Titik Kumpul dari Imaginary bakal naik level di teman Pro 2 ya. Jadi katanya cerita yang awalnya hadir dalam format podcast aja, sekarang diangkat menjadi film layar lebar, teman Pro 2. Wow, dari yang biasanya kita cuma dengerin obrolan-obrolannya aja gitu ya, sekarang kita nih bakalan bisa ngelihat ceritanya langsung dalam bentuk visualnya. Dan yang bikin makin penasaran juga, katanya film ini bakalan diisi ya pastinya sama pemeran-pemeran gitu ya, yang gak kaleng-kaleng, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu mungkin yang selama ini ngikutin podcast Titik Kumpul gitu ya, kayaknya siap-siap aja nih, karakter dan cerita favorit kamu bakal jadi nangkring dan juga punya wajah di layar lebar, teman Pro 2. Podcast jadi film kira-kira gimana, teman Pro 2 ya? Kamu tinggal tonton aja gitu ya, tinggal nungguin kapan segera tayang di bioskop. Kalau kamu nih salah satu yang bakalan nonton film yang satu ini juga atau enggak, teman Pro 2?

buat kamu si Bling gitu ya, atau kamu ini fansnya Blackpink gitu ya, mana nih suaranya ya? Karena ada kabar yang super gokil pastinya dari dunia K-pop gitu ya, Lisa Blackpink nih katanya lagi-lagi ya pastinya bikin internet heboh gitu ya lewat MV terbarunya Saldika. Nah gimana gak heboh gitu ya Tuan Brodo, video musik yang satu ini katanya udah berhasil nih nembus 100 juta views cuma dalam waktu 2 hari aja. Wow, keren banget gak sih? Gimana gak heboh gitu ya? Video musik yang satu ini berhasil katanya nembus 100 juta views gitu ya cuma dalam 2 hari, dan bayangin aja gitu ya kayak baru kedip refresh YouTube tiba-tiba udah 100 juta Tuan Brodo. Dan pencapaian ini pastinya sekaligus nyatatin rekor barunya Lisa gitu ya, gak cuma untuk visualnya aja, katanya dance-nya juga bikin susah move on teman Pro 2. Tapi lagu ini juga sukses ya bikin para Bling ini di seluruh dunia pastinya rame-rame ngasih dukungan gitu ya. Nah kalau kamu nih udah nonton belum sih video yang satu ini gitu ya, dan mungkin buat kamu juga yang udah nonton gitu ya, udah berapa kali nih kamu loop? Jangan-jangan gitu ya bilangnya sekali, gak taunya kamu udah looping sampai 50 kali mungkin?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Masih barengan sama aku Idel di Santai Siang hari ini, teman berdua. Dan buat kamu nih, si para pecinta K-drama, kayaknya kamu siap-siap nostalgia deh, teman berdua ya. Masih ingat gak sih drama Korea gitu ya, yang kayaknya bikin para pecinta drakor tuh susah move on gitu ya, sama si Song Joong Ki dan juga Song Hye Kyo. Nah ini apalagi kalau bukan Descendant of the Sun ya, teman berdua ya. Dan ada kabar nih dari Descendant of the Sun, katanya cerita yang satu ini nih bakal diangkat ke layar lebar dan dijadwalkan tayang di tahun 2027 ini, teman berdua. Kebayang gak kisah cinta dokter dan juga tentara yang kayaknya dulu bikin baper satu Asia gitu ya, sekarang bakalan hadir lagi versi film, dan ini versi Indonesianya, teman berdua. Tapi pertanyaannya ya, teman berdua ya, kira-kira bakal tetap bikin deg-degan gak ya kayak dramanya, atau malah bikin kita makin gagal move on nih? Buat kamu mungkin yang kayaknya dulu rela-rela bergadang gitu ya, begadang demi satu episode, ini kayak waktunya kamu siap-siap nostalgia lagi, teman Pro 2. Dan film ini katanya bakalan ditayangin di Indonesia 2027 ya, Descendant of the Sun. Dan ini pemain utamanya adalah Dian Sastrowardoyo dan juga Reza Radian, teman Pro 2. Kira-kira bakalan seboom apa ya, teman Pro 2?

Sempurna atau tidaknya hari ini tergantung pada kamu dan juga tindakan kamu. Ketika kesempurnaan itu tidak dibarengi dengan tindakan, kesempurnaan itu mustahil untuk diwujudkan. Mulailah bergerak dan lakukan perubahan. Kesempurnaan adalah perubahan diri yang kamu lakukan berulang. Tanpa perubahan, kesempurnaan hanya akan menjadi mimpi belaka.

kamu yang Army, mana nih suaranya? Ada kabar yang gokil banget pastinya nih dari BTS, teman pro 2, boy group kesayangan kamu gitu ya. Dan bahkan mungkin kayaknya kesayangan dunia ini gitu ya. Dikabarin nih katanya BTS berhasil mecahin rekor pertunjukan lewat tour terbarunya mereka yang berjudul Arirang di Los Angeles. Kebayang gak sih Army di LL nih dibuat heboh pastinya dengan aksi panggungnya BTS yang pastinya spektakuler banget. Bahkan katanya pertunjukan yang satu ini disebut berhasil mencetak rekor gitu ya untuk jumlah penonton konser di stadion ini, teman bro 2. Jadi katanya Jungkook, Jimin dan juga kawan-kawannya gitu ya benar-benar kayaknya kembali bikin dunia nih lagi sibuk ya ngobrolin mereka juga gitu. Dan yang bikin gokil juga adalah ini baru salah satu pemberhentian dari rangkaian tur Arirang aja, teman bro 2. Nah, buat ARMY Indonesia kayaknya siap-siap ya, karena kalau BTS udah mulai tur dunia, satu hal yang pasti gitu ya, kayaknya makin kenceng pengen nontonnya gitu ya. Tapi kayaknya tabungan bisa jadi makin tipis ya, teman pro 2 ya. Ya siapin aja kali teman pro 2, siapa tahu nanti ARMY bisa nonton BTS lagi di Indonesia gitu ya, teman pro 2. Dan teman pro 2, ini juga jadi info terakhir nih yang aku share ke kamu di siang hari ini, karena mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan semoga informasi yang udah aku share ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan aku juga udah terima kasih gitu ya untuk kamu yang udah request di siang hari ini, teman pro 2. Oke deh kalau gitu, aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye teman.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: here, your partner in fun, Lati Putri.
1: Produen teman-teman terbaik kamu. Hai selamat sore teman produa. Apa kabar kamu hari ini? Di hari Rabu 9 September 2026, after long gone ya. Aku cukup lama libur beberapa hari kemarin. Senang banget udah bisa refresh lagi dan balik lagi buat temenin kamu seperti biasa di Sore Ceria. Tidak lain dan tidak bukan ya teman produa. Dari jam 3 sore ini sampai jam 7 malam nanti, hopefully kita akan sama-sama dan hopefully kamu akan terkoneksi terus sama produa FM Bogor kalau kamu dengerin lewat aplikasi RRI Digital ya. Jadi biar nggak kepotong-kepotong gitu dengerinnya, nggak cuma pas lagi di jalan aja, tapi dimanapun kamu berada, asal ada handphone kamu, kamu bisa download aplikasi RRI Digital gratis di App Store dan juga di Google Play Store. Kamu tinggal sign up aja, lalu bisa dengerin deh live radio streamingnya Pro 2 FM Bogor dari mana aja dan kapan aja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Semoga aja sih olahraganya gak setahun sekali banget gitu ya. Tiap hari olahraga nasional, olahraga karena memang kayaknya yang namanya olahraga tuh udah mesti jadi gaya hidup kita gak sih? Mengingat penting banget yang namanya olahraga untuk menjaga kebugaran tubuh kita, cie. Pengen sehat ya, kalau udah sehat itu rasanya mau ngapa-ngapain enak, lancar, ya gak sih teman Pro2? Dan yang pasti di tahun ini, di peringatan yang ke-43 Hari Olahraga Nasional itu punya tema. Judulnya Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar. Nah itu dia, kalau olahraga itu tujuannya untuk bugar, semakin banyak apa ya, semakin bugar tubuh kita, kayaknya semakin banyak aktivitas fisik yang bisa kita lakukan. Begitu juga sebaliknya gitu ya kan. Rasanya kalau nggak bugar tuh mager aja, rebahan aja. Tapi kalau menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga, HORNAS atau Hari Olahraga Nasional sebenarnya itu akarnya dari penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional yang pertama kali waktu itu di Solo. Ini berlangsung di 9 sampai 12 September 1948 teman Pro2, dan inilah awal mula atau yang jadi tonggak penting sejarah olahraga di Indonesia.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

pernah gitu. Tapi seru-seruan aja, banyak yang bikin prompt di ChatGPT teman Pro 2, gimana penampakan mereka kalau wajah mereka atau fisik mereka physically gitu ya, dibuat fotonya atau gambarnya dengan estetik

tease flashback pada menu gambar yang bisa langsung kamu pakai untuk mengubah tampilan foto kamu. Gimana? Kamu ikutan juga atau enggak tren ini? Dan kalau buat kamu yang ikutan teman Pro 2, kira-kira gimana? Sesuai dengan gambaran kamu atau hayalan kamu? Atau gimana menurut pendapat kamu vibes retro ala tahun 80-an? Kalau aku sih suka banget ya.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi. Eh tapi masih mau manjain kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

olahraga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Istana Negara Jakarta Rabu 9 September 2026. Sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga dipersiapkan untuk memperkuat Indonesia pada ajang olahraga terbesar di Asia ini. Teman Pro 2, pemerintah Jepang mengarahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk membantu Indonesia memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ketiganya ditargetkan mulai mendukung operasi pemadaman dari udara atau waterbombing pada 12 hingga 19 September 2026.

udah resmi dikukuhkan ya sebelum bertolak menuju Jepang. Sudah ada 430 atlet yang dipersiapkan memperkuat merah putih pada 35 cabang olahraga, dan juga pengukuhan ini menjadi bagian akhir persiapan kontingen sebelum menghadapi pesta olahraga terbesar di Asia ini. Dan setelah dikukuhkan, kontingen dijadwalkan mendapatkan pelepasan dari Presiden Prabowo Subianto ya. Dan Asian Games Aichi Nagoya akan berlangsung di Jepang

0: tentunya kita dukung ya kontingen Indonesia biar berjaya juga di Asian Games Aichi Nagoya tahun ini.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke, tapi kalau aku boleh nanya nih sama kamu, kamu prefer musim apa sebenarnya ya? Sebagai warga Bogor, apakah kamu lebih menyukai musim hujan atau justru kamu lebih suka musim kemarau gitu, teman Pro 2?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 19 sampai 20 September 2026 ini teman Pro2. Albumnya akan berisi 15 lagu yang jadi debut penuh pertamanya Nona setelah sebelumnya merilis beberapa single termasuk yang terbaru Hong pada akhir Juli 2026. Siapa yang udah enggak sabaran dan siapa yang udah pasti banget nih fix bakalan menghadiri pop-up experience-nya Nona di Blok M teman Pro2.

0: kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

Kuro yang dikenal lewat perannya menyebarluaskan berita proklamasi lewat siaran radio Jepang Hoso Kyoku, dan langkah ini dilakukan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan Indonesia sekaligus menyatukan masyarakat dalam semangat Indonesia Merdeka.

kumpulan radio ketimuran gitu. Lalu ada juga Abdul Rahman Saleh yang punya peran penting untuk pengembangan radio sekaligus perjuangan bangsa juga. Dikenal sebagai Bapak Ilmu Faal Indonesia, sosoknya mencerminkan perpaduan antara peran ilmuwan, pejuang juga, tokoh penting penyiaran nasional juga. Masih ada beberapa lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya, nanti infonya

beberapa tokoh yang sempat aku bahas. Selanjutnya ada juga Maladi yang dikenal sebagai penyiar olahraga di SRV, juga sekaligus salah satu penggerak pertemuan tokoh radio Indonesia. Dia juga menggagas perlunya organisasi radio nasional yang kemudian ini adalah bagian perjalanan dari terbentuknya RRI gitu. Dan beliau juga turut merintis televisi Republik Indonesia atau

Harinya Gusti Nurul di Belanda ini disiarkan langsung lewat SRV, dan peristiwa ini memperlihatkan perannya radio dalam memperkenalkan kesenian Indonesia sampai ke luar negeri gitu teman Pro 2. Gak kebayang ya saat itu ya, keseniannya tari gitu tapi disiarkannya lewat radio and it works pada masanya. Dan ada juga Sarsito Mangunkusumo yang termasuk tokoh yang ikut juga mendirikan SRV bersama sejumlah tokoh lainnya dan berperan dalam pengelolaan organisasi yang jadi ruang bertukar gagasan penyiaran Indonesia. Dan gak ketinggalan pastinya ada Bung Tomo ya, yang jadi salah satu tokoh yang lekat banget sama sejarah perjuangan lewat siaran Radio Republik Indonesia. Pidatonya lewat RRI membangkitkan

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Music Legend. Seratus FM Pro 2 seluruh Indonesia. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, gak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue gak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya, apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya. Biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu ya waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Ada beberapa event-event juga. Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya? Gitu. Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya?
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu. Jadi kalau kesel
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih
0: masih
1: ya,
0: 5K
1: masih
0: 10K
1: ya, 10K
0: oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K
1: udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon
0: HM ya, bener.
1: Tapi masih ya, kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi
0: jarang
1: kan?
0: Mana strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya
1: kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu?
1: Mm-mm.
0: Berarti ada 5 kali lagi ya Alika sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman Produ seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya, RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro
0: 2. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian sebenarnya juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini, gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: Ngapain
1: aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh sama dia.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya. Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayaknya udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Tuh kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu ya.
1: Baik-baik gitu kan. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah tuh kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu
1: egois,
0: namanya
1: benar.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Nggak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener.
0: Susah dibenerin sih.
1: Bener. Ya kita kan nggak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini nggak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di clip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Aku tidak nulis sendiri. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke.
1: Okay. Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Oke. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu, malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia punya curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia. Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Betul. Gitu. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar. Setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata deep ya. Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya, iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: hilang
1: juga, ikut
0: ke bawah
1: juga,
0: iya kan? Ke bawah ya.
1: Ikut hilang lah, yeah, biasanya yeah, yeah. Biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Yeah, yeah. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu
0: itu,
1: kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul. Punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul. Betul-betul.
1: Iya,
0: betul.
1: Apapun itu.
0: Betul-betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Iya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalau ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan.
0: Iya.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Sakau-sakaunya dulu.
0: Iya,
1: benar,
0: jadi
1: benar,
0: kayak benar-benar badannya sakit, kepalanya sakit, benar. Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kayak obatnya cuma dia nih
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, gitu. itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana. Gitu. Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, lebih tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku. Terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP
0: 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan.
0: Okay.
1: EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, okay lah
0: lumayan
1: ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong, Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Ada di bagian bridge.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka
0: paling
1: ya.
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya paling di lagu ini.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya benar.
0: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar-benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya.
0: Elonya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, nggak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita nggak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa nggak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP, atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
0: Iya, itu sih wah kak galau parah ini sih. Itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan

0: Safira gitu, banget ini mah.
1: Gitu. Melankolis-melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman Pri2 ada yang relate banget sama lagu ini nih, berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman Pro 2 buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811 800 105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih katanya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang
1: ya.
0: Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu. Ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang, gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang, gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya, kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu Berakhir Sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya.
1: Yes.
0: Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti story aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Betul.
0: Setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGko.
0: MDGko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. On. Suka live TikTok nggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: Sambil
1: ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah,
1: aku bisa gini-gini. Oke guys, kita dengerin curhatan dia ya.
0: Okay. Sleep call. Gitu. Sleep call di situ bisa cerita ya.
1: Curhat apa aja?
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Komunikasi
1: is the key.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin berakhir sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Alan.
0: Masih ada 4 lagi untuk ke radio kan.
1: Benar. Untuk main ke sini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu teman Produ. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu, Elanda Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya Deli Tambunan. Pemerintah Kota Bogor bergerak cepat menangani kebakaran yang meluas di kawasan sekitar tempat pembuangan air sampah atau TPAS Galuga. Api dilaporkan berasal dari lahan milik masyarakat yang kemudian terbawa angin kencang hingga merembet ke area TPA Galuga pada Selasa kemarin. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan seluruh unsur penanggulangan bencana langsung dikerahkan untuk membantu proses pemadaman di lokasi. Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai unsur terkait. Menurut Dedi, penanganan kebakaran juga mendapat dukungan dari sejumlah unsur TNI dan juga Polri. Lanut Atang Senjaya, Komandan Resimen Brimob Kedung Halang, Polresta Bogor Kota, Polres Bogor, Korem 061 Surya Kencana, serta Kodim 0621 turut mengambil bagian dalam upaya penanggulangan di lapangan. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, musim hujan di sejumlah wilayah Bogor diperkirakan baru dimulai pada akhir Oktober hingga awal November 2026. Perkiraan tersebut disampaikan BMKG berdasarkan pemantauan kondisi atmosfer yang masih berlangsung. Dalam dialog pada Bogor pagi ini pada hari Selasa kemarin, senior forecaster Staklim Jawa Barat, Leni Jantika Haswan mengatakan, wilayah Bogor masih berada dalam periode musim kemarau pada awal September. Perkembangan kondisi atmosfer masih menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi waktu masuknya musim hujan. Salah satu faktor yang dipantau adalah perkembangan El Nino yang dapat mempengaruhi curah hujan. Kondisi ini berpotensi membuat awal musim hujan datang lebih lambat dibandingkan waktu normalnya. Leni menyebut kemunduran awal musim hujan dapat mencapai sekitar 10 hingga 20 hari. Namun perkiraan tersebut masih dapat berubah karena kondisi cuaca dan atmosfer bersifat dinamis. Selama musim kemarau, masyarakat masih bisa menemukan hujan di sejumlah wilayah Bogor. Hujan tersebut lebih bersifat lokal dan sporadis, sehingga tidak serta-merta menunjukkan bahwa musim hujan telah dimulai. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

Halo teman Pro 2, selamat malam. Apa kabarnya teman Pro 2? Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di hari Rabu malam ini ya. Seperti setiap hari Rabunya kita bakal update, kita bakal nemenin kamu dengan dua program acara. Di jam 9 nanti kita bakal seru-seruan di Jaga Malam Special on Wednesday. Karena saya gak sendirian, karena saya nanti bakal on air bersama Satria Panji. Di jam 8 ini nomor 2 kita punya obrolan komunitas. Tapi so sorry, saya belum bisa menghadirkan komunitas untuk ngobrol-ngobrol sama saya secara langsung di sini ya. Tapi jangan khawatir, sebagai gantinya kita bakal bahas salah satu komunitas yang ada di Indonesia. Kira-kira komunitas apakah yang bakal dibahas di malam hari ini? Sabar dulu teman Pro 2 ya, karena saya mau puterin lagu dulu deh untuk kamu, biar kamu semangat. Apalagi untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, yang masih ada kerjaan, yang masih nugas, apapun lah yang kamu lakuin sampai denger radio, mudah-mudahan lagu yang saya puterin bisa bikin kamu tambah happy malam hari ini. Salah satunya nih, saya udah siapin lagunya Coldplay and BTS dengan My Universe sama Pro 2, bakal saya putar sebentar lagi.

Tapi sabar dulu, saya mau semangatin kamu dulu deh dengan lagunya Diskoria, Lale Menino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. So enjoy dengerin lagu-lagunya, teman-teman. Jangan kemana-mana, pokoknya temenin saya terus sampai jelang tengah malam nanti.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Nomor 2, beberapa tahun lalu saya tuh pernah kedatangan salah satu komunitas yang suka mainin Tamiya. Wah, tahu gak sih Tamiya, nomor 2? Kalau misalnya dengar kata Tamiya, sebagian orang mungkin langsung keingetan sama masa kecil ya. Lintasan balap, keseruan merakit mobil mini 4WD ya. Tapi ternyata hobi ini tuh gak berhenti sebagai nostalgia. Komunitas Tamiya di Indonesia masih aktif banget ya. Bahkan berkembang menjadi ruang untuk belajar teknik, berkompetisi, berkreasi, dan bertemu dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Di tahun 2026 ini nih, aktivitas komunitas dan kompetisi mini 4WD masih berlangsung di berbagai daerah. Kenapa saya bahas ini? Karena saya baru aja nih ngelihat komunitas Tamiya di salah satu media sosial yang masih aktif banget sampai sekarang, nomor 2. Dan hadiahnya gila-gilaan sekarang kalau misalnya kompetisi Tamiya itu ya. Nah, inilah yang bakal kita bahas. Salah satu komunitas yang lumayan besar yang ada di Indonesia ya. Jadi nih, saya perlu informasiin dulu nih, kalau misalnya mini 4-wheel drive atau mini 4WD pertama kali diproduksi oleh Tamiya di tahun 1982 sebagai miniatur mobil dengan penggerak 4 roda dan juga motor listrik. Nah, di Indonesia, hobi ini tuh kemudian berkembang menjadi aktivitas kompetitif yang punya komunitas tersendiri. Ikatan Motor Indonesia bahkan membentuk Komisi Mini 4-Wheel Drive Game pada September 2021 untuk menaungi komunitas serta memfasilitasi kompetisi Mini 4WD. Ini menarik banget untuk dibahas ya, karena Tamiya ini menurut saya mempertemukan beberapa kemampuan dari mulai merakit, memahami komponen, melakukan pengaturan kendaraan, serta memikirkan strategi ketika mengikuti perlombaan. Nanti bakal kita bahas lagi nomor 2 ya, jangan kemana-mana.

Kalau ngomongin tentang Tamiya atau Pro 2 ya, salah satu kekuatan komunitas Tamiya adalah faktor nostalgia. Komunitas Play On Indonesia misalnya, terbentuk di tahun 2017 lalu dan terinspirasi dari anime Dashion Kuro. Komunitas ini tuh berkembang hingga memiliki anggota dari berbagai daerah. Dan fenomena ini nunjukin kalau misalnya hobi Tamiya tidak hanya menarik untuk anak-anak ya, tapi juga untuk orang yang kembali menekuni hobi tersebut setelah dewasa. Namun nih, keberadaan pemain yang lebih dewasa nggak berarti anak muda nggak punya tempat. Justru komunitas bisa menjadi ruang transfer pengetahuan ketika pemain yang lebih berpengalaman berbagi pengalaman merakit dan juga melakukan setting kepada generasi baru mengenal mini four wheel drive. Belepotan amat sih ngomongnya ya. Nah, keseruan Tamiya sebenarnya dimulai sebelum mobil ini masuk lintasan. Karena si pemain ini harus merakit mobil nih, memilih-milih komponen, melakukan modifikasi, kemudian mencoba hasil pengaturannya. RRI pada Agustus 2026 menyoroti bahwa hobi mini four wheel drive menggabungkan kreativitas, ketelitian, strategi, dan juga interaksi antar komunitas. Nah, bagi anak muda, proses ini tuh bisa menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan. Mereka nggak cuma ngelihat mobil sebagai produk jadi, tapi juga paham nih bagaimana berbagai bagian bekerja dan bagaimana perubahan tertentu mempengaruhi performanya. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan bergabung dengan komunitas Tamiya, mana yang paling menarik untuk kamu nih? Belajar merakit, ikut kompetisi, berburu Tamiya, atau sekedar kumpul-kumpulnya? Yuk, bisa langsung di-share di 0811 111 5222.

0: Ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuhun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

Kita baca WhatsApp dari kamu, teman Pro 2, terkait dengan pertanyaan saya. Kalau kamu dikasih kesempatan bergabung dengan komunitas Tamiya, mana yang paling menarik untuk kamu nih, belajar merakit dan memodifikasi, ikut kompetisinya, berburu Tamiyanya, atau sekedar kumpulnya? Yang pertama, ada Aulia di Cibinong. Aulia bilang, aku lebih tertarik ikut komunitasnya, Del. Yang menarik bukan cuma Tamiyanya, tapi bisa ketemu teman-teman yang punya hobi sama. Oke, good. Terima kasih banyak, Aulia. Ada juga Rehan di Dramaga yang bilang, kalau ada kesempatan, aku mau ikut kompetisinya, Bang Del. Penasaran rasanya menyiapkan mobil sendiri, terus ngelihat hasilnya di lintasan. Oke, terima kasih banyak, Rehan, ya. Ada juga Dimas di Bogor Tengah yang bilang, kalau aku paling tertarik belajar merakit. Menurutku seru karena kita bisa memahami bagian-bagian mobil dan mencoba membuat setting sendiri. Oke, terima kasih banyak, Dimas. Kalau Fikri di Tanah Sareal bilang, menurutku Tamiya masih menarik karena berbeda dari game. Kita benar-benar memegang dan merakit barangnya, jadi ada pengalaman langsung dan bisa dilakukan bareng teman. Oke, terima kasih banyak juga untuk Fikri, ya. Seru kan, teman-teman berdua?

Oke, nomor 2 saya sudahi dulu untuk obrolan komunitas sampai di sini ya. Jadi pada intinya nih, komunitas pencinta Tamiya nunjukin kalau misalnya sebuah hobi yang lahir puluhan tahun lalu masih bisa menemukan tempat di tengah generasi muda. Karena Tamiya ini bukan hanya tentang mobil kecil yang melaju di lintasan, tapi juga tentang kreativitas, ketelitian, kompetisi, nostalgia, dan juga hubungan antar manusia. Nah, menariknya nih, perkembangan mini four-wheel drive juga menunjukkan kalau misalnya hobi lama nggak harus hilang ketika teknologi baru bermunculan. Selama ada komunitas yang mau merawat dan memperkenalkannya kepada generasi berikutnya, Tamiya tetap bisa jadi bagian dari kehidupan anak muda. Nanti kita main Tamiya bareng ya, teman-teman berdua ya. Makasih banyak untuk kebersamaannya. Abis ini saya bakal terus nemenin kamu karena kita akan beralih ke Jaga Malam Special on Wednesday. So, stay tuned right here, my friend. Don't go anywhere.

0: 106,8 FM Broadway RRI Bogor, tempat terbaik kamu. Kembali lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam bersama Deli Tambunan dan Satria Panji. Kita akan mengudara menemani kalian sampai jam 11 nanti.
1: Apa kabarnya teman Broadway? Baik. Ketemu lagi dengan kita berdua di sini ya.
2: Baik.
1: Ayo kalau mau ngomong atuh.
2: Saya temannya Broadway. Lanjut Pak.
1: Sok, saya kasih kesempatan ngomong. Saya kan lagi nanya ke pendengar tadi. Kalau kamu pengen ikutan jawab, saya kasih kesempatan ngomong. Sok kalau mau ngomong dulu sok.
0: Terima kasih teman Produa sudah tetap bersama kami.
2: Yeay.
1: Masa Pantang. Gitu doang. Tadi kayak nafsu banget pengen ngomong. Masa gitu doang. Hah? Ayo cepetan. Saya kasih kesempatan kok. Ayo. Cepetan. Ayolah. Kamu kan tipikal yang gak bisa menahan nafsu gitu kan.
0: Bukan. Saya ini seolah-olah ceritanya saya jadi apa teman produanya gitu.
1: Terus
0: apa teman produa ini? Baik.
1: Enggak segitu tadi volumenya. Volumenya tuh ya, congornya dekat banget ke mic tadi tuh. Ayo, kalau mau ngomong ayo, cepetan. Ayo.
0: Kesehatan.
1: Ayo dong.
0: Kesehatan.
1: Ayo cepetan.
0: Ayo kalau mau ayo.
1: Iya. Nah, kamu kan gitu juga matot. Berarti emang udah jadi tabiat. Saya enggak pernah kompakan nih sama Atot. Udah jadi tabiat. Berarti emang kamu suka pengen ngomong di tengah-tengah orang ngomong.
0: Bukan pengen ngomong di tengah orang ngomong.
1: Terus?
0: Itu gimmick.
1: Ya udah ayo.
0: Udah, kan udah tadi di awal di pembukaannya.
1: Gitu doang masa.
0: Iya, belum nanti masa, kan ada gimmick.
1: Masa gitu doang. Saya kadang-kadang bingung siaran kita isi berantem doang tuh gak. Kita tuh mesti memberikan ini tuh gak. Mesti memberikan nilai moral ke yang mendengarkan.
0: Justru kan dari pertengkaran kita selalu ada solusi dan beres, dan kita akan kembali lagi bersama karena kita saudara. Itu nilai moral yang harus dipelajari dan dijadikan contoh oleh teman Produa.
1: Ya udah, sekarang saya kasih kesempatan deh kamu yang ngomong, kita mau ngobrolin apa hari ini. Ayo cepetan.
0: Ngobrolin masalah ini, hujan debu.
1: Iya. Hujan abu, bukan hujan debu dong.
0: Hujan abu.
1: Kalau hujan debu mah tiap hari juga banyak.
0: Iya, hujan abu, ya kan? Tapi alhamdulillahnya di Kota Bogor sekarang sudah menurun. Jadi udah itu lagi. Terus apa lagi ya?
1: Itu aja belum beres itu.
0: Oh iya itu.
1: Digali lah.
0: Mang. Saya melihat ternyata alam dunia ini memberikan
1: alam dunia ini. enggak apa-apa tapi saya kasih deh. Saya hargain apa? Alam dunia ini apa? Alam dunia nyata ini dan ada alam dunianya lain maksudnya gitu ya. Gimana sih? Ayo, cepetan. Gimana?
0: Bumi dan semesta ini ya bang ya, dia tuh sebenarnya berbaik hati ya sama kita. Jadi ternyata dikasih lihat kan tuh sama BMKG kan, pas kemarin terjadinya erupsi di apa Gunung Anak Krakatau itu, angin yang bertiupnya tidak mengarah ke pulau-pulau kita bang, ditiupnya ke arah lautan.
1: Yang baik siapa?
0: Allah bang.
1: Ya. Terus?
0: Itu, ya, maksudnya kan, ya. Itu, nah
1: apa?
0: Terus jadinya kita gak kena dampak yang heboh bang. Tapi gak kebayang kalau misalkan ketipnya ke sebelah sini gitu kan. Apanya ke Pulau Jawa atau gak ke
1: kenapa mesti bisik-bisik apa? Ngomongnya biasa aja lah gitu.
0: Hah?
1: Ngomongnya kenapa mesti bisik-bisik?
0: Itu kan kekhawatiran, ceritanya mencekam. Ceritanya gitu. Nah jadi gak ada abu tuh bang. Kesini bang. Yang tebel-tebel bangetnya. Tapi saya ngeliatin ada salah satu konten yang katanya pada saat itu mereka itu pengen berlabuh di area kakinya Anak Krakatau. Pas lagi menuju ke sana
1: hujan batu
0: terjadi dan kapalnya mereka dipenuhi oleh pasir itu kan, pasirnya numpuknya. Wah,
1: itu. Dia mau ngapain parkir di situ?
0: Jadi katanya mau bermalam, kayaknya lagi liburan. Gak tahu di sana mungkin ada entah ada villa, ada cottage atau nggak ada apa mungkin ya. Apa mau mungkin glamping-glampingan kali atau gimana gitu kan? Wisata alam lah mungkin gitu ya. Lagi menuju ke sana dan tiba-tiba langit menjadi gelap kan?
1: Oke.
0: Karena ketutupan sama si debu itu. Nah, terus hal yang paling saya serem adalah karena terpental partikel-partikel berbagai macam memang ya. ke langit lalu ketemu ada ion positif dan negatif. Jadi ketika letupan itu sampai ke atas langit, petir-petir warna ungu itu keluar menyambar-nyambar itu,
3: serem ya?
0: Serem banget ngeliatnya. Di bawahnya merah, di atasnya mulai menghitam. Tiba-tiba kayak Rockman baru jadi tau gak, Mang?
3: Yoi.
0: Abis baru keluar dari mesinnya yang masih ada listriknya, cerset masih ada kayak gitu-gituannya. Jadi kayak film game begitu. Ya itu kejadian di situ. Keluar-keluar itu si petir-petirnya itu warnanya ungu, beda sama petir yang bisa kita lihat tuh kan kayak biru keputihan begitu ya.
3: Iya. Warna elektrik ya.
0: Iya ya, yang ini tuh warnanya ungu gitu loh. Jadi
3: gila, berarti dia tegangannya tinggi banget tuh ya.
0: Emang iya ya?
3: Katanya begitu.
0: Semakin tinggi semakin beda warnanya ya.
3: Jadi keluar dari warna merah itu katanya semakin tinggi.
0: Oh.
3: Makanya apa? Kayak api kan gitu tuh.
0: Oh,
3: api yang warna biru tuh makin panas katanya kan gitu.
0: Oke. Makanya ada si api biru ya.
3: Iya.
0: Dia lebih cepat memanaskan ya. Nah, yang normalnya aja udah gede itu kan, watt sambarannya itu bagaimana yang ini? Itu cuman ya ini fenomena yang saya sih terkagum-kagum dan menyeramkan, kaget. Tapi ada fenomena ini gitu kan, yang maksudnya bukan jadinya indah ya, tapi benar-benar membuat saya tercengang ya. Yang kayak begini tuh, wah, kalau kita menyaksikan detailnya itu ternyata menyeramkan gitu. Nah, terus saya pengen tahu nih, emang iya mereka nular ya?
3: Apanya nular?
0: Si erupsinya itu ya, aktivasinya ya. Jadi yang satu aktif, yang lainnya tuh kayak keundang. Apa mereka masih satu jalur emang? Apa
3: karena katanya di bawahnya itu mereka punya satu ini, kayak satu urat yang sama.
0: Okay.
3: Ya, ring of fire.
0: Ring kan. Of fire itu.
3: Dia tuh nyambung.
0: Jadi akhirnya memicu semuanya meletup kan akhirnya kan di apa, di beda-beda berapa waktu itu.
3: Betul.
0: Bergantian tuh dari titik awal terjadinya erupsi, terus geser, makin geser gitu kan. Mulai terjadi pergerakan-pergerakan juga kan yang kayak begitu kan, ada yang mulai nyembur-nyembur yang kayak gitu kan, sampai hari ini masih terjadi ya.
3: Betul.
0: Nah, ketegangan yang terjadi di keluarga saya karena ada satu keluarga yang tinggal di Pandeglang, Mang.
3: Iya. Yeah.
0: Sampai tadi malam itu kata mereka gemuruh.
3: Yang di Lampung gimana, yang di Lampung?
0: Nah, nggak tahu ya. Yang di Lampung itu mereka bilang hanya debu, Mang. Tapi yang di Pandeglang yang pada ketakutan.
3: Oke.
0: Okay. Mungkin lebih dekat kali apa gimana ya, saya nggak tahu ya, secara jarak mungkin ya. Yeah. Karena kalau mereka ngerasain getaran. Jadi mereka ngerasa kayak gempa. Dan itu bukan yang kayak gempa sekali, ada gempa susulan gitu kan. Ini ya panjang-panjang aja ger seperti memang ada pergerakan aja, ada getar-getar dari dalam bumi itu, Mang. Jadi itu yang mereka rasain gitu kan. Makanya yang paling dikhawatirkan yaitu satu keluarga kita yang ada di Pandeglang gitu. Kalau yang lain-lain ya itu.
3: Sekarang gimana keadaan mereka?
0: Masih getar tapi tipis.
3: Oke.
0: Cuma kan masih getar, Mang.
3: Masih getar, Mang.
0: Di kita udah nggak ada abunya nih. Artinya dia sudah mulai santai mungkin ya. Ya sesantai-santai dia ya. Tapi maksudnya apanya sih, sudah tidak lagi, tingkat siaganya udah turun belum sih?
3: Udah.
0: Kayak bandara aja udah dibuka kan akhirnya kan?
3: Iya.
0: Nah, jadi ya mungkin apa sih namanya, aktivitasnya sudah mulai menurun. Tapi ya efeknya masih ada gitu loh. Jadi ya inilah, masih aja getar nih kadang nih gitu. Ini aja nih masih kayak apa ya, kayak lagi jalan di jalanan jelek tapi batu kecil-kecil gitu, ngegerdek gitu. Itu ceritanya kalau misalkan tadi telepon sih.
3: Segitunya ya.
0: Bisa sebesar itu ya, bisa seluas itu. Tapi ini tuh ada korban jiwa gak sih?
3: Enggak, alhamdulillahnya.
0: Karena dia tidak,
3: dia kan baru ya, abu yang keluar.
0: Oke.
3: Beda lagi kalau misalnya, dan letak posisi Gunung Anak Rakatau ini kan di tengah laut ya.
0: Iya, tidak ada pemukiman lah kasarnya gitu ya.
3: Makanya saya nanya, itu seorang itu yang tadi di kapal itu, dia mau bermalam di situ. Emang ada apaan sih di bawah?
0: Tahu ya, apa snorkeling mungkin bagus kali, Mang.
3: Ih, serem tuh Selat Sunda tuh. Itu kan Selat Sunda.
0: Iya ya.
3: Masa iya snorkeling di situ dia? kayak nggak ada Pulau Seribu aja.
0: Iya, apa?
3: Kayak nggak ada.
0: Glamping juga kayaknya kan itu bukan di tanah-tanah, nggak mungkin di, nggak mungkin di pinggiran pantai kan ya? Jadi tadinya kita tuh mau bermalam di kaki Gunung Krakatau, apa anak Krakatau. Jadi terus begini, tapi kejadiannya kayak begini, gitu. Dia ada bahasa kayak begitunya. Kalau saya tidak salah dengar ya.
3: Ada narasi begitunya.
0: Ada narasi begitunya. Dia menjelaskan, ya apa mungkin dia ya kata kalau nggak salah tuh dia baru mau menuju dan dia balik lagi putar arah, bukan lagi mau pulang gitu. Serem banget.
3: Serem ya, kita doain aja teman Pro 2 tidak terjadi ada lagi hal-hal tidak diinginkan ya, ya. Ya. Semuanya baik-baik saja begitu. Tapi kamu ini kemarin ngelihat bagaimana abu itu memenuhi halaman rumah kamu.
0: Jelas. Ya yang paling ketara. Nah, awalnya tuh kan begini. Pada saat itu tuh saya diundang untuk datang ke kedai teman saya. Mm-hmm. Oke. Kedainya itu di bilangan air mancur, Mang. Mm-hmm. Dan bentuknya terbuka.
3: Duh, mantep pasti.
0: Ya kan? Cuma kami masih enggak ngeh semuanya. Masih gak ngeh, jadi lagi dalam kondisi ngobrol, Bang, mana saya tuh pesan kentang goreng, saya kayaknya makanin abu vulkanik.
3: Pantes tambah error ya, otak Anda ya.
0: Ada elektron-elektron masuk.
3: Iya.
0: Gak bikin petir-petir bisa, kecil
3: bisa
0: di kepala.
3: Bisa dipahamin kalau gini ceritanya sih. Bisa dipahamin.
0: Dalam tubuh saya ada bagian kecil anak Krakatau ya, Mang. Hmm. Sepertinya ya. Jadi saya tuh rasanya gini, maaf ya, gitu ya, kayaknya selain dikasih garam, dikasih merica juga meron ya, soalnya ada bintik-bintik hitam ya, gitu. Di kentang goreng. Udah kan, ya kita makan aja dong, celepot-celepot gitu kan. Terus teman saya pesan lumpia, katanya, pesan lumpia gitu kan. Makan aja, garis gitu ya. Nah, setiap kali saya mau ngambil botol minum saya sama handphone, itu saya gak nyaman, Mang.
3: Kayak ada gerenjel-gerenjel.
0: Ini kenapa gini ya gitu. Nah, cuman masalahnya di parkirannya dia itu masih bebatuan.
3: Oke.
0: Udah.
3: Jadi gak kelihatan nih.
0: Hah?
3: Gak kelihatan.
0: Positive thinkingnya adalah debu dari situ karena malam minggu itu rame orang gitu loh.
3: Oke.
0: Datang ke situ gitu kan. Mungkin debu yang pada ngapung gitu ya, pada terbang begitu ya, sampailah ke handphone saya gini. Cuman kan debu yang terbang di bebatuan begitu kan kalau di offroad dong atau nggak di mobil rally ya, kalau mobil jalan pelan biasa aja gitu ya, nggak sampai sebegitunya. Ini kok begini banget ya. Jadi saya tuh akhirnya memperhatikan aja handphone saya lap dulu, terus saya buka handphone, udah simpen lagi. Nah, sekali dua kali teman saya yang lain kayak begitu juga, Mang.
3: Oke.
0: Ngambil, digesek dulu ke perutnya, ke bajunya, terus baru dibuka gitu kan. Kenapa sih? Saya nanya begitu ke dia. Iya kenapa ya, debu banget ya gitu. Nah terus saya pegang botol minum saya kan, ini juga nih, gue tiap mau minum, pegang botol gue reges banget ya gitu. Apa abu vulkanik ya? Gitu, kita baru nyadar dari situ. Nah, udah kan, kita pulang dong. Ya kita nyampe rumah baru datang tuh amaran untuk kalau keluar pakai masker, pakai begini, pakai begitu, itu baru akhirnya dirilis tuh. Jadi anak-anak tuh udah pada komplain, "Oh, iya bener nih kayak abu vulkanik. Buset. Gua di jalan naik motor nih, mata pedih banget gitu. Hidung sakit banget gitu kan katanya. Jadi masuk hidung perih, kena mata juga perih."
3: Baru kamu sadar?
0: Baru sadar. Awalnya enggak ngeh. Awalnya enggak ngeh. Dan pas saya lihat mobil, kaca mobil, Mang, tebel.
3: Bukan kan itu terjadinya tengah malam ya? Dini hari tuh, si abu itu menutupi Bogor. Kau pas berangkat nggak?
0: Nggak ada. Belum ada di itu saya. Di mobil saya, kan mobil saya nggak pernah dicuci.
3: Tunggu dulu. Ini kamu hari apa? Malam minggu.
0: Kalau nggak salah ya?
3: Sabtunya.
0: Iya ya, meletupnya tuh kapan sih?
3: Sabtu.
0: Sabtunya kan, satu malam itu kan? Ya kan?
3: Oh iya.
0: Kayaknya baru nyampe, baru kekirim kali ya.
3: Dia puncaknya itu di tengah malam itu, minggu pagi.
0: Oh, berarti pas kita pulang, baru
3: Iya.
0: Terjadi tuh.
3: Tapi kayaknya udah mulai nyampe tuh pas kamu lagi
0: letupan-letupan awal itu kan semburan-semburan, semburan, semburan, semburan yang begitu-gitunya kan. Itu nah. Abis itu kan saya kesini ya. Ya kan hari Minggunya kan. Nah, pasti di hari Sabtu enggak setebel kemarin dong.
3: Enggak, belum, belum.
0: Ya kan? Itu kayak begitu, cuman udah ada. Nah, baru tuh saya ngerasa tuh di mobil saya ledek banget, makanya akhirnya cuci mobil disiram.
3: Oke.
0: Okay. Itu dan yeah, alhamdulillah tadi kita dihujanin ya.
3: Yeah.
0: Nah, tapi abis cuci mobil itu lihat aja nyeplak lagi karena tadi dihujanin, terus kan di wipe lagi. Ya kan? Ngebentuk lagi. Biasanya kan kalau abis cuci mobil pagi, kita kehujanan sore nge-wiper, enggak ada bekasnya dong. Ini ada bekasnya. Kayaknya masih ada sisa-sisa serpihan dikit-dikit.
3: Iya, iya, iya.
0: Cuman itu, kentang goreng gimana ceritanya?
3: Masuk ke badan lu. Makanya lu kayak gini kelakuannya.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

0: ngomongin tentang abu vulkanik. Ternyata dia itu ada kayak kandungan yang menjadi bahan untuk bikin kaca.
1: Ya betul.
0: Makanya cara bersihinnya juga gak bisa sembarangan tuh.
1: Gak boleh diseka ya.
0: Gak boleh diseka. Disiram pelan-pelan.
1: Oh, dibasuh.
0: Dibasuh.
1: Kalau pantesan pada pedih ya masuk hidung ya pedih mang. Baru tajam.
2: Tajam.
1: Seperti
0: gue tonjok ya.
1: Cepat.
0: Hey. Kok aing diajak ke Cipakus ya?
1: Astagfirullahaladzim. Mapung-mapung. Cucunya bandel.
0: Parah lu.
1: Mapung-mapung.
0: Parah lu.
1: Astagfirullahaladzim mapung. Baik-baik di
0: sana. Parah lu. Parah lu. Gak suka gua.
1: Di mimpi nanti.
0: Gua pengen udahan aja. Tapi ngomongin tentang mimpi ya. Ada gak sih mimpi yang bikin kamu tuh capek?
1: Oh, ada dong.
0: Saya tuh termasuk sering.
1: Hah?
0: Serius.
1: Kayak gimana?
0: Saya tuh bingung, kadang-kadang katanya mimpi gak boleh diceritain. Mimpi emang yang jelek itu, iya katanya.
1: Enggak, capeknya kan, bukan mimpi jeleknya. Jadi capek tuh lari-larian, misalkan begitu lari-larian. Terus dikejar ini, enggak, keluar itu.
0: Saya tuh kadang gitu. Suka ngeluping gitu loh mimpinya. Jadi
1: muter lagi.
0: Saya melakukan sesuatu yang menurut saya tuh aneh gitu, gak bisa saya selesaikan.
1: Dan berulang?
0: Berulang, sampai saya resah.
1: Bangun?
0: Bangun.
1: Oke. Kalau saya beda. Yang selalu saya mimpikan adalah saya parkir.
0: Oke.
1: Tapi udah nginjek rem pol dan narik rem tangan, mobilnya maju pelan-pelan gitu. Dia gak mau kerem bang. Sampai akhirnya benernya tuh kalau gak kena pagar orang, kena mobil orang, kena apa gitu. Jadi
0: ngompol gak udahnya?
1: Hah?
0: Ngompol gak?
1: Kan sudah dikasih capung udelnya.
0: Oke.
1: Jadi udah aman, udah gak ngompol. Jadi kayak begitu. Itu capek banget tuh kalau udah mimpi kayak begitu. Itu biasanya kalau habis kecapean, jadi makin capek ya. Dikasih mimpi yang kayak begitu. Tapi kalau katanya mimpi didatangi oleh pendahulu kita, apa itu benar?
0: Kalau misalnya menurut beberapa literasi, kita kan saat lagi tidur itu, ruh kita keluar.
1: Oke.
0: Katanya memang kita bertemu dengan ruh yang sudah tiada.
1: Oke. Entah kita jalan-jalan kemana ya pada saat itu ya. Nah, cuman katanya kalau orangnya ngomong berarti itu mimpi. Tapi kalau orangnya diem aja berarti itu beneran.
0: Gimana sih maksudnya?
1: Nih, misalkan nih ketemu sama yang udah mendahului kita nih. Terus kita ketemu, dianya ada di pojokan, ada di situ, cuma dia diem aja gitu loh. Nggak ngobrol sama kita. Tapi kalau dia berinteraksi, ngobrol, itu hanya sekedar mimpi doang gitu loh.
0: Dua-duanya kan dalam mimpi kali.
1: Dua-duanya dalam mimpi, ya kan? Tapi itu hanya ibarat kata memori yang ada di dalam kepala kita. Tapi kalau misalkan ketemu langsung dengan merekanya, ya itu merekanya biasanya cuma diem aja gitu loh. Nggak yang melakukan percakapan, gak ada dialognya gitu mang, katanya.
0: Coba ulangi, saya gak paham nih. Kan sama-sama mimpi nih.
1: Ini kamu mimpi si Atot ya? Ya kan? Ngobrol nih sama Atot nih, main game gitu kan, ketawa-ketawaan, atau mimpinya siaran bareng gitu kan, ketawa-ketawaan, terus kamu interaksi. Katanya itu hanya sekedar mimpi, jadi memori kamu yang kamu tarik lagi aja.
0: Oh.
1: Gitu. Tapi misalkan nih, tiba-tiba mimpin kita lagi manggung, lagi seru nih gitu kan, kita bawain acara di sebuah, di atas panggung, atau tuh nonton di bawah diem aja,
0: itu beneran datang
1: katanya kita lagi ketemu sama dia.
0: Kenapa?
1: Nggak kenapa-kenapa.
0: Kenapa dia diem aja? Dia sedih ketemu kita
1: atau? Kalau Atot gini, kalau diem tuh pasti lagi nahan pupuk biasanya.
0: deh gitu. Deh, gue tonjok lu ya.
1: Satria Tangan lu mana? Iya. Biasanya gitu. Gak tahu ya kan, gak tahu gitu kan. Nah, tapi pernah ngelihat gak sih di Instagram sekarang suka ada ini mengungkap misteri kamu itu siapa dulunya. Jadi ada beberapa kepercayaan nih teman Pro 2 ya, bahwa kita itu hidupnya itu berulang. Ya kan? Namun kita di-reset.
0: Oke.
1: Ya kan? Jadi nanti pada saat finish, ya abis itu nanti kita mulai lagi nih part baru nih ceritanya nih. Jadi ini adalah mungkin udah versi kita yang keberapa gitu kan. Nah, itu tuh bisa dirunut, tapi nggak tahu kalau menurut cerita itu peran kita itu ya misalkan sekarang kita jadi penyiar nih, Mang De. Kalau ternyata di cerita lain tuh misalkan kita nanti jadi presiden atau jadi ilmuwan gitu loh di cerita sebelumnya. Itu saya nggak tahu. Katanya bener kayak begitu, tapi tiba-tiba pas silakan klik link di bawah ini gitu kan untuk melihat siapa kamu di kehidupan yang lalu-lalu gitu kan.
0: Oke. Okay. Kamu apa?
1: Bayar, coy.
0: Kamu jadi belum pernah lihat.
1: Enggak tahu. Disuruh bayar ternyata.
0: Kalau ya. Saya ada yang enggak bayar.
1: Oh ya? Terus
0: itu adminnya teman saya soalnya.
1: Oh. Saya jadi apa dong, tolong? Itu kamu jadi apa terus?
0: Saya. Ah. Kapten Amerika.
1: Oh. Siapa Tom Holland ya?
0: Tom Holland. Temen Jerry.
2: Gak usah ketahuan lu tak.
1: Kita tidur aja.
0: Geger Rudy. Ken.
1: Siapa tuh namanya tuh Kapten Amerika? Roger. Kapten Roger.
0: Steve Rogers.
1: Aslinya siapa?
0: Chris Evans.
1: Nah, jadi Steve Rogers. Jadi kamu pemerannya apa jadi Kapten Amerika asli?
0: Kapten Amerika
1: asli. Butameng.
0: Ya iyalah.
1: Butameng.
0: Ya iya.
1: Bisa disintir gitu kayak gasing.
0: Rambutnya cuma keribo.
1: Kan udah emang keribo.
0: Oh iya ya.
1: Iya. Coba kasih lagu deh. Udah mulai gak enak siarannya. Cuma rambutnya keribo.
0: Gampang lah, menyerah.
1: Lah, orangnya gampang. Kan sekarang juga lu keribo. Gimana sih? Enggak.

0: Kamu suka nontonin video-video mukbang gak?
1: Saya suka.
0: Yang Indonesia apa yang luar negeri?
1: Campur-campur. Apa yang jadi seru aja, terus kadang nyari yang suka ada clickbaitnya aja, yang dari judulnya itu kadang suka memprovokasi. Gitu. Mukbang itu makan besar?
0: Iya.
1: Atau makan biasa aja?
0: Makan
1: besar ya? Dalam jumlah porsi besar gitu.
0: Iya.
1: Kalau makan biasa aja enggak kan?
0: Mukbang.
1: Mukbangnya itu salah dikit. Nah, tapi itu tuh gara-garanya awal-awalnya tuh saya tuh paling seneng nonton ini, Mang. Apa tuh namanya? Makanan-makanan dari India Pakistan gitu.
0: Oh iya.
1: Itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya dari mulai style, dari mulai jenis makanannya, dari cara menyampaikannya, cara memasaknya, cara menyajikannya. Unik lah semuanya.
0: Tapi pernah tahu ada satu makanan yang viral di India sana. Si penjualnya itu tuh yang sambil sila, terus nanti orang pada ngantri, terus dia serve si makanannya itu. Warnanya sih kayak kari ya.
1: Iya, hijau-hijau.
0: Kayak kari kuning.
1: Kuning.
0: Itu hijau, kari apa ingus tuh? Lu salah lihat kali. Terus kari itu kuning.
1: Iya.
0: Gua tonjok ya. Di mana kari warna hijau?
1: Ya nanti dia minta kerupuk ke belakangnya kan?
0: Iya.
1: Iya kan? Itu warna hijau ya? Oke. Terus, Bang.
0: Agak kehijauan ya
1: warnanya
0: ya.
1: Kayak bumbu ini

0: Sate Padang.
1: Ya,
0: ya nah, terus.
1: Terus ada orang Indonesia lah yang berangkat ke sana. Hmm. Si A.A. Juju ya, kamu kenal nggak sih A.A. Juju?
0: Nggak tahu deh, mungkin pernah lihat kali ya.
1: Nah, si A.A. Juju tuh ke sana, dia nyobain tuh karena di challenge sama si itunya, si apa netizen kan?
0: Oke. Okay.
1: Terus dia ke sana, dia makan mang, dia langsung masuk rumah sakit mang.
0: Serius? Serius? Serius? Ada juga yang bule mang.
1: Sama masuk rumah sakit juga?
0: Enggak. Tapi kan itu kan si kerupuknya ada beberapa biji ya. Hmm. Dia coba cocol si kerupuknya satu gitu kan. Terus dia bilang, bentar dulu deh gitu. Apa namanya? Gua agak bingung nih. Terus dia jalan jauh gitu kan. Hmm. Masuk ke lorong sempit. Udah dikasihin ke guguk. Terus si Guguknya gini doang ngeliatin mukanya doang. Tuh dia aja gak mau. Gitu. Jadi dia tuh datang.
1: Ya.
0: Karena dia sering lihat juga viral banget. Hmm. Tapi nggak tahu ya, mungkin kan taste beda mang. Ya sejujurnya.
1: Sama ini, sama apa gini? Ada beberapa makanan yang memang mengandung bakteri-bakteri yang bisa bikin orang itu nggak menerima itu karena nggak terlalu biasa.
0: Ya cuma kan, emang bakteri ada rasanya.
1: Bukan. Kalau rasa ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau rasa kan bener nih. Mm-mm. Tapi kalau bisa sampai ke sakit.
0: Ya si Ajuju itu kan.
1: Iya. Yeah. Kalau yang bule ini kan rasanya enggak enak ya. Sama saya bilang teorinya.
0: Okay.
1: Karena lidahnya enggak terbiasa.
0: Lidahnya enggak terbiasa ya. Yeah. Jadi udah menolak aja. Ada enggak makanan Indonesia yang kayak begitu yang buat kamu?
1: Makanan Indonesia ya. Ada.
0: Lihat gitu.
1: Mm. Ada. Mm. Ada. Mm.
0: Begitu.
1: Ikan yang ada kuahnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Yeah. Sop ikan tuh saya
0: enggak ya. Enggak main ya.
1: Iya. Yeah. Kayak nggak bisa, ikan itu mesti kering men.
0: Ya.
1: Dia kalau jadi basah lagi ngapain gitu?
0: Dia udah basah ya?
1: Dia udah basah. Masa dibikin basah lagi? Itu tuh kayak mau pecundangi ikan gitu loh, kayak nggak hargai dia gitu loh. Gila ya, lu tangkap gua, lu potong gua, lu tetap bikin gua basah, tetap gua bikin gua berenang. Gua cuma diberenangin doang, aneh banget gitu. Harusnya digoreng kering, dibikin pesmol, dibikin pepes, itu masih oke tuh. Kalau misalnya di Sumatera Utara ada dibikin arsik
0: yang pakai cabenya itu apa namanya? Yang bulat-bulat.
1: Pakai andaliman.
0: Andaliman.
1: Iya. Andaliman isi perutnya itu diganti dengan sayuran, kacang panjang biasanya itu kacang panjang pakai bawang kucai.
0: Tapi jadi basah-basah juga ya karena dipakai macam pepes.
1: Tapi bukan berair basahnya.
0: Enggak di kuah.
1: Dia itu hanya seperti kuah kari jadinya, cuman rasanya tuh dominan asam dan pedas. Asam, asin, pedas.
0: Nah, saya ngelihat ada orang makan sup ikan itu ya. Kan tadi ikannya potong kotak-kotak ya. Hmm. Terus segede-gede gitu masuk ke mulut. Dan mereka menikmati gitu kan. Sambil menyeruput si supnya gitu kan. Gitu ya. Saya merinding.
1: Kenapa? Gak
0: jadi kuapi.
1: Kenapa nengel? Kenapa sih merinding?
0: Saya takut sama ikan kan, Mang.
1: Takut sama ikan?
0: Saya kan gak bisa makan ikan.
1: Demi apa lu?
0: Gak bisa.
1: Gila, sekian tahun berteman.
0: Sumpah ya. Baru bisa makan ikan lele itu pas kuliah. Karena ngekos judulnya.
1: Okay.
0: Ya kan? Ternyata enak ya kan? Terus ketemu lagi ikan itu di apa namanya? Chips yang ikan dori digoreng kering yang di itu tuh Fish & Co. Ya baru nyobain di situ terus ketemu lagi pake ada
1: ember.
0: Hah?
1: Pakai ember yang nge-serve ya kadang-kadang dia.
0: Iya, kadang-kadang pakai embernya gitu kan, tapi itu untuk ikan-ikan yang lain tuh. Nah, terus di XX1 juga ada tuh cemilan ketika kita lagi nonton tuh Fish & Chips-nya gitu kan, Fish & Fries. Nah, jadi akhirnya yang saya pahami adalah ikan lele ini kalau udah dipijah atau enggak misalkan ikan lele tambak ya, dia itu tidak ada baunya. Jadi bisa dinikmatin begitu aja. Hmm. Dan itu ada rasanya itu dari si tepung. Hmm. Gitu. Nah, memang sih ada beberapa yang kayak ikan yang apa namanya ditepungin juga, kalau tepungnya plain terus ada rasa ikannya ya bisa saya keluarin, Bang. Misalkan di undangan nih suka ada kan apa ikan asam manis gitu kan, ikan sambal mangga yang kayak gitu-gitu ya. Hmm. Nah itu saya nggak bisa makan. Sekali-sekalinya saya bisa makan gurame. Itu masakan chef kita tuh di salah satu restoran ada tempat saya kerja dulu. Dia pakai saus kecombrang.
2: Oke.
0: Okay. Nah cuman ya dia udah tahu kalau saya nggak suka ikan dan dia bilang saya berani jamin bapak bisa ngabisin satu porsi, kata dia kayak begitu kan. Jadi dia tahu caranya ngegoreng sampai kering banget, bener yang kata kamu itu nyampe crunchy banget, terus dicocolin pakai si sambal asam manis dan ada aroma kecombrangnya. Jadi udah tiga ikan itu aja. Kalau misalkan ketemu ada nih kadang kan bandeng presto ya, dia tuh udah ada rasanya ya. Ya saya nyobain dulu sedikit nih. Ada beberapa merek si bandeng presto ini kan ada merek-mereknya nih ya dari Semarang itu ya. Ada beberapa merek yang bisa saya makan karena tidak ada aromanya, tapi ada yang nggak bisa saya makan sedikit pun. Hmm. Gitu. Ikan kembung.
2: Suka. Ikan kembung itu kan dia ikan yang ini mang. Ikan yang dagingnya tebel.
0: Iya dia.
2: Tembem dia.
0: Ikan.
2: Iya. Itu ikan ya. Lu perhatiin dia paling beda sama yang lain.
0: Cuman kan gak mentah, dimakannya digoreng kan.
2: Serah, kalau misalnya kamu bisa makan mentah sih gak ada yang larang juga.
0: Iya mungkin
2: ikan tembem, kita ganti udah. Ikan tembem.
0: Ikan gembil ya.
2: Ikan, nah. ikan buntet tapi mantep.
0: Nah ada ini kalau di rumah suka masak nih. Ya kan. Potong dulu dikit mang. Set kemakan.
2: Okay.
0: Sikat. Tapi bisa jadi di tengah-tengah jalan ntar suka udahan gitu. Kalau nemu sesuatu apa gitu. Udah ya jadi aneh lah kalau buat saya makan ikan. Makannya nih kalau udah diajakin ke restoran Jepang, wah saya jadi norak. Saya kadang nyarinya yang aneh-aneh gitu loh. Yang gak aja. Jadi akhirnya gak nikmatin sendiri. Paling makannya apa? Bento.
2: Yang bikin kamu gak suka dengan ikan tuh apa sih awalnya?
0: Aroma-aroma.
2: Aromanya.
0: Ada aroma si aroma dianya ya. Ya
2: bau,
0: kayak
2: bisa manehna.
0: Kayak si kambing kan ada bau dianya, bebek ada bau dianya gitu kan. Cuman ya itu masih oke buat saya. Nah, makanya saya bingung nih ada orang makan si sashimi dia bisa menikmati. Saya mencoba mempelajari.
2: Damn, saya suka banget itu.
0: Nah, itu kamu bisa tapi ya mentah-mentah begitu ya. Emang dasarnya suka sama daging mentah itu ya. enggak maksudnya si sashimi itu, si salmon.
2: Itu enak banget. Saya kalau misalnya datang ke
0: kelihatan
2: salah satu restoran sushi yang besar lah ya.
0: Sat.
2: Dia itu punya salad sashimi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi salad di atasnya ditaburin sashimi potongan gitu.
0: Nice.
2: Satu piring sashimi biasa itu harganya mahal, paling cuma 3 slice.
0: Iya.
2: Kalau di salad itu bisa sampai 8 sampai 10 slice.
0: Oh, banyak banget jadi.
2: Walaupun tidak sebesar itu cuman gede.
0: Oke. Okay. Nah,
2: daripada saya beli yang piringan, saya pisah-pisahin tuh, Bang.
0: Oh,
2: si sashiminya.
0: Oke. Okay.
2: Ke piring kecil.
0: Iya.
2: Saladnya saya pakein si
0: mayo apa enggak dressingnya
2: ya kan. Saya makan saladnya terpisah, sisa sashiminya saya nikmati
0: terpisah. Celepok gitu. Buh. Apa rasanya itu? Kayak saya cuma ngerasa agar-agar kayak makan lemak doang.
2: Iya, lembut banget.
0: Iya ya. Jadi kalau saya
2: persis.
0: Kalau abang saya gini.
2: Persis.
0: Boleh lihat warnanya enggak gitu. Kalau misalkan pink cerah gitu ya, sehat. Oke,
2: okay, udah pasti pink
0: kadang cerah. Kadang kakak saya suka bilang begini. Lihat dulu matanya. Kalau matanya merah dia enggak mau. Gitu.
2: Matanya siapa?
0: Masa mata chefnya, mata ikannya.
2: Kan enggak kelihatan, Neng, udah diselas-selasin mah.
0: Enggak, pas datang.
2: Hah?
0: Ikannya segar enggak gitu. Masih ada kepalanya enggak? Kadang suka ditanya.
2: Itu kan kalau beli ikan. Kalau tadi kan konteksnya kita lagi ngomongin tentang sashimi dong.
0: Iya.
2: Kan udah gak ada kepalanya di serve-nya.
0: Jadi dia datang sebelum pesan, "Om, salmonnya seger gak hari ini?" gitu. Suka nanya dulu.
2: Restoran apa tuh? Restoran kampung.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih untuk menjaga kesehatan jantung? Konsumsi makanan tinggi serat seperti oatmeal, sayur, dan buah segar. Kurangi lemak jenuh, hindari gorengan berlebihan, dan pilih cara masak dengan dikukus atau direbus. Rajin bergerak, jalan kaki minimal 30 menit setiap hari, udah cukup bantu jantung tetap kuat. Dan yang paling penting, hindari stres berlebihan dan cukup tidur. Ternyata, stres bisa memicu tekanan darah tinggi loh.

0: Make You Mine from Public. Lagu ini tuh ngingetin kita di masa-masa pandemi. Believe it or not, ini salah satu lagu yang paling sering di play di radio-radio yang ketika itu saya dengerin, Mang. Put your hand in mine, you know that I want to be with you all the time. 2020 baru hits, padahal lagunya dibikin dari 2013.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Cakep ya, bisa kayak begitu ya, kadang-kadang ya.
0: Bisa.
1: Ada buktinya ya. Ada lagu apa lagi yang ngehit di tanggal di tahun pas, pada saat pandemi gitu ya?
0: Ada ini, Clario, Sofia. Na na na na na na
1: na na na. Diputerin nggak?
0: Na na na na na na na.
1: Oke.
0: Pokoknya sedih lah. Ada beberapa lagu tuh yang jadi waas gitu kalau kita dengerin tuh. Denger,
1: keinget masa itu ya.
0: Di masa-masa itu kan kita serba tidak pasti ya.
1: Ya.
0: Iya nggak sih? Waktu kamu, waktu awal-awal banget pandemi, saya ingat tuh kamu ngajakin saya ketemu untuk ngambil masker.
1: Iya.
0: Kamu nungguin di depan sekolah di daerah Menteng Asri.
1: Iya ya, gitu ya.
0: Iya.
1: Cuma buat ngasih doang kan ya.
0: Ngasih masker. Salaman pun kita gak berani.
1: Iya, dan ngasih jauh-jauhan gitu ya.
0: Nah, itu kan kondisinya kita yang siaran pun kan gak boleh berdua.
1: Iya, akhirnya tuh sempet
0: vakum lah.
1: Vakum ya.
0: Terus dari yang boleh sendiri tapi gak boleh berdua, sampai akhirnya dikurangin jam kerjanya. Sampai akhirnya dar, gak boleh sama sekali.
1: Gak ada siaran sama sekali tuh.
0: Itu saya di rumah dengerin radio kerjaannya.
1: Eh, terus berarti gak ada siaran sama sekali ya itu ya?
0: Kita gabung ke Jakarta. Ke Pro 3 semua ada. Iya, Pro 3 kan news ya.
1: Oh,
0: dia okay. Kan mesti terus mengupdate tentang kondisi Indonesia. Wah, pokoknya zaman-zaman itu tuh. Nah, disitulah muncul beberapa tren. Salah satunya tren dalgona. Mas Dito tahu banget tuh dalgona tuh.
1: Sering gitu ya bikin itu ya tuh. Di
0: sering kalau segitu zamannya.
1: Ah. Aduh, copot ini earphone saya.
0: Tren dalgona.
1: Eh, tapi kocaknya tuh begini ya. Tidak bisa melakukan segala aktivitas, tapi buat teman-teman yang suka musik-musik apa EDM,
0: yeah.
1: Ya kan, terus atau musik-musik yang ada dalam
0: EDM
1: klub
0: itu Edi Manurung ya,
1: Edilson, Edison Manurung,
0: Edison Manurung.
1: Nah itu tuh apa namanya, akhirnya mereka menikmati harus di rumah kan, Mang,
0: yeah.
1: Terus sendirian sambil kerja biasa sambil ngedenger musik itu. Nah dari situlah cikal bakalnya muncul sampai sekarang itu ada keunikan. Kita bisa ngedengerin lagu kayak begituan tanpa harus ke klub, tapi di coffee shop juga bisa.
0: Emang tadinya gak bisa?
1: Kurang fit in aja ya. Kurang fit in karena biasanya lagu-lagu itu kan buat joget-joget gitu ya. Sedangkan rata-rata di coffee shop orang duduk gitu. Apa namanya, baca buku, ngerjain tugas gitu kan. Tidak dengan kayak gitu-gitu. Tapi lucu banget nih, sekarang akhirnya coffee shop pun bisa menghadirkan ada DJ performance gitu. Jadi asik banget. Terus ini lagi nih, apa namanya, tren itu bermunculan UMKM.
0: Iya, banyak yang jualan.
1: Banyak yang jualan akhirnya ya kan, resep-resepnya, karena ya kita butuh pemasukan juga, Mang. Ya kan, karena kita gak bisa ngapa-ngapain ya pada saat itu ya. Terus belanja juga ke pasar juga gak bisa, Mang.
0: Iya, kan ada PPKM dulu.
1: Iya, dari PPKM ke PSBB ya.
0: Iya.
1: Itu aja kita ngalamin dua perubahan, ya kan. Itu panjang banget tuh. Jadi akhirnya semuanya harus dilakukan secara online. Otomatis yang tadinya kita hanya keluarin uang sekedar buat belanja bahan bakunya, jadi harus keluar ongkos kirim.
0: Benar.
1: Gitu, ya kan. Ya, jadi ada tambahan-tambahan tuh, makanya kita butuh ada pemasukan tambahan di mana kondisi satu lagi kacau balau banget.
0: Iya, serba tidak pastilah pokoknya tahun Pro 2. Jadi beruntunglah untuk kamu yang belum mengalami. Kalau yang belum mengalami berarti umurnya baru 5 tahun ya. Gue baru 5 tahun dong. Kan dia baru ngalamin, iya, lahir 2021 dia.
1: Si kakak itu.
0: Kalau yang di bawah, di atas itu pasti ngalamin.
1: Iya, rata-rata pendengar kita semuanya ngalamin deh berarti.
0: Iya.
1: Ya. Iya ya. Jangan deh, jangan begitu lagi ya.
0: Mudah-mudahan ya tahun Pro 2 ya. Tapi ngomong-ngomong nih, dengar aku dulu kali ya.
1: Oh, boleh.

0: Never Getting Late from Sabrina Carpenter. Jadi sekarang tuh lagi ada yang ngetrend ya, karena banyak yang ngefans banget sama Sabrina Carpenter. Terus banyak yang bilang, kalian sadar gak sih era Sabrina Carpenter sebelum ngeluarin lagu-lagu yang kalian kenal sekarang, bahwa dia itu pernah diajakin sama Alan Walker nyanyiin lagu na na na na na na na na. Aduh, yang mana sih lagunya? Iya. Ada iya.
1: Lagu-lagunya Awe enak ya.
0: Alan Walker yang itu loh lagunya, yang apa sih?

0: I'm on my way. Itu juga lagu pandemi itu.
1: Iya ya.
0: Benar.
1: Lagunya Alan Walker banyak di pandemi juga ada.
0: Iya.
1: Dia terkenal banget.
0: Betul. Alan Walker tuh punya restoran ya dia.
1: Oh iya, we.
0: Iya kan.
1: Berberuang ya Allah. Gila, cepet banget
0: belok. Jujur sih udah malas siaran, saya pengen ngobrol-ngobrol aja gimana.
1: Lah dari tadi juga kita ngobrol, lah ngapain sih? Cuman diudarakan aja suara kita.
0: Beda.
1: Jadi kalau ditutup kerjaan tuh beda. Padahal sama aja. Judulnya ngoceh-ngoceh juga.
0: Tuh lihat tuh ada apa tuh? Tuh lihat belakang nggak boleh. Tuh ada lagu nih.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar mental tetap sehat? Cukup istirahat, jangan terlalu memaksakan diri. Cerita sama orang terpercaya biar pikiran gak numpuk. Lakukan hal yang bikin bahagia sekecil apapun itu. Kurangi main medsos berlebihan. Dan kasih waktu buat diri sendiri.

0: Jadi gini, suatu hari, kok I smell something ya?
1: Apanya?
0: That it's from your butt or your mouth?
1: Buset, dari jemur, baunya seperti dari butt.

0: itu ya, tahun 80 ya. Berapa sih? Tanya bapak kamu, bapak kamu kan kerja di situ lama.
1: Dadai.
0: Ya kan? Nah, terus dia bilang ini, kenapa coba tol yang apa?
1: Baru ini.
0: Tol yang disentul itu mahal.
1: Mahal, karena baru.
0: Karena belum balik modal.
1: Nanti kalau udah balik modal turun.
0: Emang gitu ya?
1: Dulu tuh tol Jagorawi sempat 13 ribu ya?
0: Emang iya?
1: Sempat gak sih?
0: Oh enggak, dia tuh dinaikin sekali sudah mentok.
1: Sampai sekarang segitu-segitu aja ya? Memang 7.500 dari 2.500 ya dulu ya?
0: Saya mah pernah ngalamin zaman sekecil 600 perak.
1: 600 perak ya? Terus bayar.
0: Masih kembalian pakai permen.
1: Oh iya, masih ada yang jaganya.
0: Masih ada yang
1: dipakai iklan vitamin C.
0: Yoi. Dan akhirnya terjadi beneran kan?
1: Iya, dibagiin beneran.
0: Terjadi kan? Beneran itu.
1: Dibagiin beneran di situ.
0: El Mateana dulu. Ya kan? Cuman dulu tuh saya ingatnya Jagorawi itu tuh sebelum selebar sekarang.
1: Iya, masih cuma dua jalur.
0: Masih dua jalur. Ya. Jadi kiri kanan itu masih ada kayak taman Teletubbies gitu kan, rumput.
1: Masih rumput.
0: Rumput
1: belum
0: yang
1: ada tumbuhan serimbun sekarang.
0: Rumput yang apa? Menggunung gitu kan. Hmm, nah, ternyata Mang, saya itu punya Mang foto-fotonya. Jadi dulu tuh bapak kita tuh suka nyuruh anak-anaknya baris di situ, berhenti di pinggir jalan tuh.
1: Foto.
0: Terus foto.
1: Ih, lihat dong. Lucu kayaknya fotonya ya.
0: Iya.
1: Itu memori banget tuh.
0: Saya baris, pokoknya 77-nya dijajar tuh.
1: Oh my god.
0: Lucu banget.
1: Seru ya.
0: Saya bilang, oh, ini tol Jagorawi nih dulu nih.
1: Seingat saya juga dulu itu yang di jalur tengah itu ada yang gak ada pohonnya.
0: Iya.
1: Sekarang nih udah mulai tumbuh-tumbuhin pohon.
0: Udah mulai tumbuhin pohon.
1: Karena menurut ceritanya dulu itu apa namanya, ibu negara kita tuh, Ibu Tin Soeharto itu senang dengan tanaman-tanaman yang berbunga. Pengen jalan tol itu supaya tidak membosankan. Mang, kadang ada bener juga ya, apa Ibu Tin itu sempat bilang orang ntar ngantuk lewat sini karena jalan lurus banget dan halus banget. Jadi akhirnya dikasih hiasan-hiasan bugempil.
0: Bugempil.
1: Iya. Nah, ada tanaman-tanaman itu, kadang ada bunga-bunga itu. Nah, di pinggir-pinggir juga ada bunga-bunga yang kuning-kuning supaya jadi di saat-saat bete gitu orang
0: masih ada yang dilihat lah.
1: Masih ada yang dilihat. Nah, cuman yang saya bingungnya itu ini simpang siur kabar ya, kenapa di jalan tol itu ada yang pakai lampu jalan, tapi itu biasanya dalam kota. Ada yang kalau kayak Jagorawi gitu tidak pakai lampu jalan.
0: Lampu jalan?
1: Iya, lampu penerangan gitu.
0: Jagorawi emang gak punya ya?
1: Ada yang pakai, ada yang tapi panjang yang gak ada.
0: Iya, gitu. Banyak yang gak ada, gelap banget dia.
1: Iya, gelap banget tuh. Kalau misalkan lampu kita redup, itu gelap banget, ya kan? Kalau menurut papa saya, ada yang bilang informasinya begini, takut disangka landasan terbang.
0: Bisa jadi karena lampu, lurus doang.
1: Iya, lurus doang. Soalnya terlampau rapi, terlampau tertata. Takutnya malahan nanti ada
0: orang yang turun darurat.
1: Daratan darurat, malahan di situ. Sedangkan itu adalah area yang dipakai sama masyarakat umum kan.
0: Iya.
1: Begitu. Nah, cuman nggak tahu juga apakah iya benar atau tidak. Tapi kalau ada juga pikir-pikir buat apa? Tapi kan memang buat menerangi kan. Ya, tapi kalau malam kan kita nggak pernah kegelapan juga karena apalagi sekarang lampu-lampu mobil udah pada terang-terang. Ya kan? Nah, ini Bang Didi. Ada lampu nih. Yang bagus banget buat motor. Kalau jadi built-in. Udah lama ya?
0: Udah lama. Dan yang menyediakan itu enggak ada yang ngontrak kita juga. Enggak ada juga yang tertarik diiklanin sama kita di sini, enggak ada. Tapi enggak apalah. Dicoba-coba lagi, coba. Coba nih, lagi. Sekarang mau nawarin produk kapan nih ceritanya? Kita ulang dari awal. Aduh. Tanya dong dari mana?
1: Dari mana Bang Dey?
0: Dari Jakarta. Agak ngantuk.
1: Wah, gak benar.
0: Saya tuh tadi soalnya di jalan tol tuh kurang penerangan. Kurang jadi mata saya tuh lebih lelah gitu.
1: Nah, dulu ada Pak Harmo kok menteri penerangan Bang Dey.
0: Yang suka ngganggu kalau kita lagi nonton layar emas ya. Tiba-tiba suka ada dia kan abis, abis berita. Nah, dulu nih nomor 2 untuk kamu yang tidak mengalami di era 90-an ya, sampai 2000-an awal lah ya.
1: Iya.
0: Dulu itu kita tuh belum ada tuh digital.

0: digital platform untuk nonton film.
1: Ya.
0: Jadi harus punya DVD, VCD atau VHS malah.
1: Ya.
0: Ya kan VHS namanya.
1: Ya, terus kalau
0: pemutar
1: mau
0: video,
1: mau nonton televisi swasta itu harus pakai decoder.
0: Decoder. Tapi kita udah kayak era modern lah.
1: Ya.
0: Di 90-an sebelum reformasi itu.
1: Ya.
0: Udah mulai tuh ketangkap pakai antena biasa
1: ya.
0: Si stasiun-stasiun TV swasta.
1: Ya.
0: Nah, di RCTI itu dulu ada layar emas.
1: Setiap hari Rabu tuh.
0: Setiap hari Rabu malam ya. Jam 8.
1: Itu film-film action.
0: Film-film box office lah ya.
1: Box office. Nice banget.
0: Jam 9 itu semua TV swasta itu wajib bergabung dengan TVRI. Untuk mengikuti warta berita malam.
1: Iya.
0: Jadi si film itu pasti akan kepotong dulu karena kan durasi 2 jam biasanya.
1: Ya.
0: Dari jam 8 sampai jam 10. Si film itu akan kepotong dulu di jam 9. Biasanya warta berita itu paling lama 30 menit.
1: Sebentar doang.
0: Nah, cuman nanti 5 menit sebelum si anchornya itu closing, ya, dia suka ngomong ini. Baik pemirsa, sebelum kita sudahi warta berita edisi hari ini, ya kan?
1: Iya.
0: Demikian berikut sari-sari berita diberitain lagi teman-teman dari baca-bacain, dan kita akan segera mengikuti arahan dari Bapak Menteri Penerangan kita, Bapak Harmoko. Selamat malam. Itu rasa gelisah, Mang.
1: Iya.
0: Untuk menantikan kapan selear emas itu dilanjutkan. Karena ya, kita itu, sesabar itu dulu.
1: Abis Pak Harmoko itu langsung lanjut lagi tuh film.
0: Langsung lanjut lagi. Cuma ya kan? Kadang-kadang kan namanya itu pidato langsung. Kadang-kala tuh durasinya kita nggak tahu berapa lama. Makanya Pak Harmoko tuh kuat banget ngomongnya dulu.
1: Ya.
0: Panjang. Menteri. Kadang-kadang sampai jam 10 dia bisa ngomong terus tuh.
1: Menteri Penerangan.
0: Tapi ya, sesabar itu ya dulu kita ya.
1: Keren bang. Ya cuma kita menikmati semuanya.
0: Ya sama seperti kontennya orang-orang itu, jangan ajarin kami sabar. Kami ini kaum milenial itu dulu rela nungguin angkot gak ngapa-ngapain. Cuman berdiri doang ngeliatin orang yang lewat. Tapi emang iya kan?
1: Iya.
0: Kalau sendirian gak ada teman kita berdiri doang.
1: Kita itu generasi telepati bang.
0: Gila ya.
1: Kalau janjian itu kita gak ada halo-halo. Cuman jam berapa? Ya sudah, biasa janji di sekolah jam 3 ya. Di mana nih? ILP, Dunkin, Gramet, ya kan? Fansit misalkan gitu ya. Ada di situ jam 3. Datang.
0: Dan jarang ada yang telat.
1: Yoi, keren banget. Kalau dengan ada teknologi sekarang jadi ada excuse. Bentar ya, gua telat dikit.
0: Iya. Seolah-olah dengan ngabarin itu masalah terselesaikan ya. Padahal bagian dari etika ya.
1: Iya. Seru ya. Kayak begituan ya.
0: Tapi kamu pernah ngalamin gak sih naik odong-odong? Bukan odong-odong yang buat pengen anak kecil. Kenapa? Ya odong-odong beneran, angkutan kota odong-odong.
1: Oh, yang berawal dari Jakarta ya?
0: Enggak lah. Hah? Odong-odong mah cuman dari luar
1: ya,
0: komplek ke dalam komplek.
1: Basicnya dugul ya?
0: Kamu mah ada angkot sih kompleknya.
1: Ada angkot di rumah saya.
0: Kalau di rumah saya tuh ada odong-odong. Dia tuh tangki bensinnya itu pakai drigen ditaruh di depan.
1: Depan ya?
0: Di depan. Jadi kalau ngisi bensin tuh maaf ya. Dia ngisi bensin eceran.
1: Wangi bensin, banget dari situ. Iya.
0: Pakai selang. Selang yang kecil yang kayak iya, buat
1: akuarium.
0: Oksigen, buat akuarium.
1: Kelihatan kan jalannya.
0: Jalanin dia.
1: Itu tuh kan suka ada apa namanya gelembung-gelembung udara yang masuk iya, nanti agak berebet tuh. Kalau saya ngeliat tuh di bemo mang dulu, jadi sebelum ada angkot itu yang depan rumah saya bemo.
0: Iya. Yeah.
1: Itu ya kan. Ada ini saudara sepupu saya. Saudaranya Mang Odoy, satu kantor sama Mang Odoy. Kan orang kaya kan, kemana-mana pakai mobil AC kan. Satu hari di drop di rumah saya, mau main sama saya, terus pulang, mau pulang, waktu pulang karena gak dijemput-jemput sama ibunya, kita charter bemo lah. Ya kan, karena papa saya belum pulang tuh, masih ngantor juga, mobil gak ada di rumah. Ya udah, terus kan dipanggil, kita bisa nego dulu, baru-baru berapa gitu. Sekian, oke, siap, tungguin. Mati dong mesinnya, cep gitu kan. Naiklah kita ke dalam bemo nih. Naik juga lah nih, saudara saya masih kecil satu ini kan. Di starter lah. Berisik banget ya. Nangis dia langsung. Gak mau naik itu dan minta turun. Ketakutan dia.
0: Ih, culun. Nah, just bayangin mukanya.
1: Bayangin muka dia sekarang yang selalu pakai earbuds.
0: Pakai earbuds kemana-mana.
1: Asik. Lucu ya, saudara kita itu. Ada-ada aja. Sekarang naik motor suara kenceng-kenceng santai-santai aja dia. Gak nangis.
0: Sampai nongeng-nongeng kalau misalnya motornya mogok tuh.
1: Dia tuh gendut-gendut enggak gitu tuh enggak? Pakai bajunya ketat-ketat kan?
0: Iya, dayut.
1: Iya, dayut. Kalau lagi bener motor tuh jokoknya enggak enak. Mendingan kita, Bang. Jokoknya jelek, udah orang gendut, jokoknya jelek, udah beres. Kalau dia enggak enak kelihatannya.
0: Begitulah sama orang-orangnya.
1: Aduh, ada-ada aja ya.
0: Enggak kerasa juga nih, udah mau jam 11.
1: Masya Allah. Tapi bulan depan kita masih ketemu lagi dong.
0: Iya, ya. Jadi makasih banyak nih untuk kamu yang udah dengerin kita siaran dari tadi, teman berdua. Mudah-mudahan apa yang udah kita share bisa bikin kamu happy lah ya malam hari ini ya.
1: Ya, dan ada info-info yang mungkin juga bisa bermanfaat buat teman berdua semuanya.
0: Betul. Oke lah kalau begitu kita pamitan dulu, kita ketemu lagi di Jaga Malam Special on Wednesday edisi berikutnya. Saya Deli Tamunan.
1: Saya Satria Panji undur diri.
0: Dadah.
1: Bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Prodway FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Music Prodway FM, 1 jam cuma lagu.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

diganti di saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 9 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 10 bulan September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Prado ya, welcome back to Prado FM RRI Bogor, teman terbaik kamu ya. Hari ini ada Arda yang bakal nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Prado, semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua teman Prado ya. Sampai dengan selesai aktivitas nanti nih, mungkin udah ada yang bangun, ada yang masih tidur, ada yang lagi di jalan. Tapi ngomong-ngomong tumben-tumbenan juga sebenarnya saya dapat siaran pagi ya, karena tukeran teman Prado. Oke lah, curhatnya udahan. Tapi nanti kita bakal kasih kamu banyak informasi menarik di pagi hari ini. Tapi sebelum itu ada Just Music dulu sampai dengan nanti di jam 6. Jadi 1 jam cuma lagu dulu. Setelah itu saya bakal balik lagi. Kita berpisah, baru juga mulai udah berpisah lagi, tapi gak apa lah ya. Kalau gitu lagu pembukanya di Just Music untuk pagi hari ini ada Yang Kucari teman-teman berdua ya, dari Tiara Effendi untuk kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kamu flu?
1: Iya nih, aku flu.
0: Aduh, kalau kamu flu, jangan pakai tisu dong.
1: Lah, memangnya kenapa aku gak boleh pakai tisu?
0: Kamu tahu gak, semakin banyak tisu yang kamu pakai, akan semakin banyak pohon yang ditebang. Kalau pohon banyak yang ditebang, maka akan banyak hutan yang gundul dan akan mudah terjadinya kebakaran hutan. Ngeri kan? Karena tisu itu terbuat dari serat kayu dari pepohonan.
1: Terus, aku harus pakai apa dong?
0: Pertanyaan yang bagus. Maka dari itu, kamu lebih baik menggunakan sapu tangan. Selain hemat uang, kita juga sudah berperan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan. Nah, sekarang kamu ngerti kan?
1: Iya, sekarang aku jadi ngerti betapa pentingnya pepohonan dalam kehidupan. Oke deh, makasih ya Fanny. Aku pasti akan menggunakan sapu tangan aja deh mulai sekarang.
0: Sahabat kreatif, mari kita mulai sesuatu yang baik dengan menjaga lingkungan kita dengan menghemat penggunaan tisu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

Oke, Tema Brodo, kita balik lagi ya. Tadi udah ada Jazz Music sampai dengan jam 6 di pagi hari ini. Masih barengan Arda juga di Sepadan Selamat Pagi Teman Brodo. Dan nanti mungkin kita awali pagi hari ini dengan informasi cuaca dulu kali ya. Gimana nih cuacanya di hari ini? Apakah akan turun hujan seperti kemarin atau tidak? Tapi ngomong-ngomong, kalau turun hujan sekarang tuh saya sebenarnya rada seneng juga sih, Tema Brodo. Kalau ditanya kenapa, karena kan beberapa kali kebelakangan tuh abu ya, abu vulkanik karena erupsi arah gunung Krakatau gitu ya. Jadinya abunya itu kalau kena hujan kan turun gitu ya. Jadi saya ya baguslah hujan gitu. Gitu. Tapi jangan lama-lama juga sih. Oke lah ya. Kalau gitu nanti kita ada info, ada cuaca ini, perakiran cuaca hari ini. Terus kemudian juga nanti akan disampaikan langsung sama teman-teman dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Tapi kalau misalnya nanti nggak ada, saya yang sampein ya. Bar, apa namanya, dengan diambil atau dilansir dari webnya BMKG Tema Pro 2. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Jual garam beriodium enggak?
1: Beriodium? Bukannya semua garam sama? Kan sama asinnya.
0: Yeay, Ibu. Keringat juga sama asinnya. Garam beriodium ini banyak manfaatnya, Bu. Bisa mencegah timbulnya gangguan akibat kekurangan yodium nih. Seperti gondok, Bu. Gondok ini bahaya, bisa menghambat perkembangan kecerdasan sama anak-anak.
1: Oh, gitu. Kalau gitu nanti saya pasti jual garam beriodium deh.
0: Ingat ya, Bu. Gunakan garam beriodium untuk mendukung pertumbuhan keluarga Anda.

0: Oke lah Bapak Prodo ya, kita masuk di cuaca ini, perkiraan cuaca untuk hari ini, edisi hari Kamis 10 September 2026. Langsung disampaikan sama teman-teman dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Jadi langsung aja kita dengerin sama-sama cuacanya untuk hari ini Bapak Prodo.
1: Saya Alita Nuraini, prakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan prakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Kamis 10 September 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Berpotensi hujan ringan hingga sedang pada siang hari pada skala lokal di sebagian wilayah Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan berpotensi hujan sedang hingga lebat pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Pada malam hari berpotensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari cerah berawan hingga berawan. Waspada potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal dan durasi yang singkat pada rentang siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Demikian update prakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau prakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kalau kamu sedang ada di fase tidak nyaman dengan diri kamu sendiri, selalu merasa tidak cukup baik, ingin mengabaikannya namun sulit, itu tandanya kamu sedang mengalami insecure atau tidak cinta diri. Yang harus kamu lakukan, duduk tenang, tanyakan sebentar, hatimu ini mau apa? Langkah ini mau kemana? Lalu dengarkan dan jalankan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RR Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nih ada yang udah bangun. Mungkin ada yang udah di jalan ya, tapi kalau udah di jalan mah udah mandi, udah rapi-rapi, udah berangkat ya, udah bersih, udah wangi lah pokoknya intinya. Tapi untuk yang baru bangun nih teman Pro 2 ya, minum segelas air putih untuk memulai hari. Ini punya manfaat yang bagus sekali untuk kesehatan kita. Karena setelah kita tidur selama mungkin sekitar 6 sampai dengan 8 jam, tubuh kita itu kehilangan cairan melalui proses pernapasan. Kemudian juga kadang keringat ya, dan juga metabolisme. Jadi memang perlu di recharge kembali, diisi kembali teman Pro 2, dihidrasi kembali. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahkan merekomendasikan minum air putih setelah bangun tidur untuk membantu mengembalikan cairan tubuh sekaligus mendukung berbagai fungsi organ gitu. Jadi selain untuk mengatasi rasa haus, kebiasaan sederhana ini itu punya kontribusi yang besar terhadap metabolisme tubuh, kesehatan kulit, sampai dengan suasana hati kamu, teman berdua, gitu.

0: Mau ke pasar aja, kok repot bener sih? Segala pakai bawa keranjang, risih ah.
1: Eh, jangan salah, bawa keranjang ke pasar juga salah satu bentuk cinta sama bumi.
0: Hah? Maksudnya?
1: Nih ya, setiap belanja di supermarket, pasar, atau toko kelontong, semua barang belanjaan pasti dibungkus dengan plastik kan? Coba bayangin, kalau orang belanja sampai puluhan kali sebulan, berapa banyak kantong plastik yang dipakai untuk bungkus barang-barang belanjaannya? Kalau cinta sama bumi, kita harus ikut berpartisipasi bikin bumi kita tetap sehat. Kita jaga baik-baik dari pencemaran lingkungan. Plastik tuh sulit banget terurai. Jadi, setiap sampah plastik yang dibuang, baru akan hancur secara alami dalam waktu sekitar 200 sampai 400 tahun.
0: Terus gimana dong?
1: Jadi, cara yang paling bijak ya dengan bawa kantong belanjaan atau reusable bag. Bawa wadah makanan dan minuman sendiri juga sudah ikut mengurangi penggunaan plastik kok.
0: Wah, bener juga ya. Kalau gitu, kita sayangi bumi yuk. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.
1: Betul itu.

Haji Ahmad Dahlan yang mempunyai nama kecil Muhammad Darwis, lahir di Kauman, Yogyakarta tahun 1869. Beliau sosok yang terkenal sebagai tokoh toleransi agama dan pendiri Muhammadiyah. Keluasannya mengusung semangat pembaharuan agama bukan saja dengan pihak-pihak kekuasaan, ia juga dapat membaur dengan semua golongan. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional.